0: berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, pada sedang mendengarkan Giga FM pada waktu ini bersama dengan saya Amar dalam segmen Radar Extra. Pada waktu ini 8.9 minit pagi. Jadi anda semua apa khabar? Sihat ke tak tu? Dah sarapan ke belum? Kalau pagi-pagi ini nak buat apa sahaja, isi dulu perut kita, barulah ada tenaga kan. Jadi sekarang ni pun Amar nak kongsikan berita mengenai gempa bumi, iaitu yang gempa bumi lebah lah berkekuatan magnitude 3.3 direkodkan berlaku di perairan Batu Pahat awal pagi tadi. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan berkata gempa bumi lemah itu berlaku kira-kira 20 km ke barat daya Batu Pahat. Dan menurut Met Malaysia juga, gempa itu berpusat pada koordinat 1.7 darjah utara dan 102.7 darjah timur dengan kedalaman 10 km. Dan gempa yang berlaku pagi tadi adalah kelima di daerah Batu Pahat selepas kali terakhir berlaku pada 14 Mac lalu di perairan Batu Pahat dengan magnitude 3.2. Jadi kita doakan yang terbaik lah dan juga yang baik-baik untuk saudara kita yang berada di Batu Pahat. Semoga semuanya pun dalam keadaan yang selamat, insyaAllah. Jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Aman Rahas buat rakan-rakan yang belum lagi bangun, hanya di Radar Pagi di GFM. Ingat, sampai bila-bila. He's a one, he's a two, he's a one, two, three, come on.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Sosin Ile.
2: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
3: Abang Ali, SMK Sri Pagi.
4: Saya Azmiza, Kampung Sungai Buah, Dengkel.
5: Ramli daripada Kuala Lumpur.
6: Dengarlah Negeri FM. FM, Frank Music, FM.

Yang itu tadi lagu daripada Ray yang berjudul Where Is My Husband. Tepat pada waktu inilah 8.25 minit pagi kan. Jadi sekarang ni pun nak bacakan pantun yang dihantarkan di WhatsApp oleh pendengar kami. Tak lain tak bukan Abang Mitra Tujuh kita lah. Okey, pantunnya bunyi macam ni ya. Pagi ni, pergi pasar tani di kota, hendak beli sayur kangkung, jauhkan Aedes dari rumah kita, buangkan air yang bertakung. Nampak tak Abang Mitra Tujuh kita ni nasihat? Kalaulah ada air bertakung kek rumah tu, buanglah dengan segera kan. Nanti tak pasal-pasal, nanti satu rumah kena demam denggi pula. Demam denggi ni dah lah bahaya. Jadi sama-samalah kita ingatkan dekat rakan-rakan kan, supaya sentiasa menjaga kebersihan luar rumah. Sebab kadang-kadang terlepas pandang, walaupun kita hari-hari berkebun, hari-hari potong rumput kan, tapi kadang-kadang bila air bertakung tu, kita tak perasan pula. Jadi terima kasihlah kepada Abang Mitra Tujuh atas pantunnya yang berbentuk nasihat. Dan semoga Abang Mitra Tujuh kita ni pun sentiasa dirahmati Allah kan. Amin insyaAllah. Jadi sekarang ni jom kita berhibur dulu dengan lagu terbaru daripada Aizat Amdan dan juga SOG yang berjudul Ajar Aku, hanya di Radar Extra Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi?

Kan anda daripada Sheila on 7 dan sekarang ni pun kita dah masuk pukul 8.43 minit pagi kan. Jadi seperti biasalah, kalau anda nak hantarkan ucapan ataupun nak request dengan lagu pilihan anda, semestinya boleh terus minta dekat Amar di WhatsApp Konti Negara FM. Nombornya adalah 012-603-0603 dan kejap lagi pun Amar akan kongsikan tak lama lagi 26 Jun sampai 28 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson akan ada event, menariknya Festival Rontak Nogori. Nak tahu apa ada dekat sana? Kejap lagi Amar kongsikan kepada anda semua. Okay, jadi sekarang ni jom kita layan dululah lagu daripada Yuna dan juga G-Eazy yang berjudul Black Marquee, hanya di Radar Extra.

0: debat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Ingat sampai bila

Ya, betul tadi lagu daripada Olivia Dean, So Easy, hanya di Radar Extra Negara FM di frekuensi 92.6. Dan hari ini anda bersama-sama dengan Amal sehingga jam 12.30 hari, okey? Dan kalau ada yang baru saja mendengar, selamat mendengar dan jangan tukar frekuensi, okey? Setia je dengan Negara FM, ingat apa sampai bila-bila. Sekarang ini pun tepat pada waktu 9 pagi dan Amal pun sebenarnya nak kongsikan info trafik buat anda semualah yang sedang memandu tu. Jadi setakat ini kalau di Negeri Sembilan, pengaktifan Smart Lane di kilometer 280.1 hingga kilometer 276.5 arah selatan dari Nilai ke Bandar Ainsdale. Jadi kenderaan ringan sila gunakan Smart Lane dan trafik pun dalam keadaan terkawal. Dan setakat ini kalau di Lembah Kelang ada insiden kereta rosak di NKVE kilometer 14.5 arah utara dari Subang ke Damansara. Lorong kiri terhalang dan trafik masih lagi lancar. Dan sekejap itu sajalah info trafik buat masa ini di Plus. Dan kalau anda sendiri ada lalu mana-mana kawasan yang sesak, nak kongsikan kepada Amar, macam biasalah, terus sahaja ke nombor WhatsApp konti Negara FM, iaitu di 0126303.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, itu tadi lagu daripada Nadif Basalama yang berjudul Bergema Sampai Selamanya. Ha, lagu yang memang sememangnya viral kan dekat aplikasi TikTok dan sebagainya. Tadi pun Amar ada janji untuk anda semua untuk kongsikan ada event yang tak lama lagi akan berlangsung, iaitu Festival Rentak Negeri 2026 anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan. Jadi jomlah ramai-ramai ke Festival Rentak Negeri 2026 bila pada 26 hingga 28 Jun 2026 ini, hari Jumaat hingga Ahad. Maknanya minggu depan ni tak lama lagi. Jadi bermulalah seawal jam 8.30 pagi hingga 11.30 malam. Lama ke tak lama kan? Di mana mesti anda tanya-tanya juga kan? Di Pantai Batu Satu, Port Dickson, Negeri Sembilan. Antara pengisian-pengisian menarik yang menanti anda di sana adalah, ini memang ramai suka betul lah, iaitu Havoc Food Festival. Ada juga pertandingan peragaan busana kita semula, dan ada jugalah pencarian bakat bintang kecil RTM. Dan yang paling penting juga, ada pasport pelancongan budaya, cabutan bertuah, jualan, pameran dan juga demonstrasi yang menarik. Dan istimewanya, malam gala perasmian adalah pada 27 Jun. Jadi anda semua boleh saksikan persembahan tarian piring lambung mega, tradisional ni, dan jugalah persembahan daripada artis tersohor tanah air. Jadi kami akan jumpa anda di sana dan singgahlah dekat booth Negeri FM. Mana tahu kita boleh karaoke sama-sama kan, dan kita meriahkanlah suasana di sana. Sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada kumpulan Loco Band, Pujaan Hati. Semestinya menghiburkan anda di Radar Extra Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Mah dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah masing ke pokan podik. Negeri FM, ingat

0: kat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan lah, buat ampi atau saya. Kalau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dilempar lah kalau apa saja.
1: Ya, pote-pote itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau, setan. Itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ni bantai dia pote kan. Duduk dia diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yo, itu tadi lagu dari Complan Spider, Bila Nak Saksi. Baru sahaja menghiburkan anda pada waktu inilah 9.36 minit pagi. Dan pada waktu ini, kalau anda masih lagi menonton di RTN Click ataupun di Sukan Plus TV, FIFA World Cup 2026, sekarang ini masih lagi lah kosong sama, iaitu Ecuador menentang Curacao. Dan juga pada 12 tengah hari nanti, akan ada perlawanan Tunisia menentang Jepun. Jadi bagi anda yang belum lagi buat turun RTN Click, sila muat terus secara percuma. Boleh dapatkan di Google Play Store ataupun Apple App Store. Jadi sekarang ni jom kita layan lagu terbaru jugalah daripada Raim Loader yang berjudul Ikhrok. Lagu ni pun memang sedang hangat ketika ini. Jadi terus kekal di frekuensi kami 92.6 Negeri FM. Ingat sama.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Malu lah pagi ni nak tak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari. Dario Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar Dario lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan. Ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak Dario.
1: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Lahai kosak ni.
1: Senang kawan kan, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

Ya, itu dia tadi lagu daripada Ada Ezrin dan juga Dan Manjo, Adik Saya Abis Sore. Jadi selepas ini pun seperti biasalah, anda hari kala hari Ahad akan mendengarkan Carta Hits daripada pukul 10 pagi sampai 12 tengah hari. Jadi sampai sini jelas sebenarnya amat teman anda semua, dan terima kasih dan mohon maaf kalau ada tersilap bahasa, terkasar bahasa dan sebagainya. Maklumlah kita manusia kan, takkan lari dari kesilapan. Jadi anda semua terus kekal di frekuensi 92.6 Negro FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta Hits Negeri FM.

0: lagu hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM.
0: Assalamualaikum, apa khabar? Kembali lagi bersama dengan Zul sekarang ini dalam Carta Hits Negeri FM. Macam biasa hari Ahad kalau pukul 10 pagi sampai pukul 12 tengah hari, setiap hari Ahad memang akan dengar suara Zul untuk Carta Hits Negeri FM. Kita nak sama-sama layan lagu-lagu hits dan juga cerita-cerita mengenai dunia hiburan. Okey, baiklah, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Ya, dengarkan kami menerusi RTM Klik tu pun, terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan. Okey, baiklah, macam biasalah di hujung minggu ini, sebelum kita mulakan untuk Carta Hits, Zul akan recap semula lagu-lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu. Kalau kita tengok pada minggu lalu, lagu di nombor 5 nyanyian Nabila Razali, Balas Baik. Lagu di nombor 4, Ernie Zakri dengan lagunya Dansa. Lagu di nombor 3, Dalam Diam, Mojad Hafiz, Zainakal dan juga Zamir Haris. Lagu di nombor 2, Jana Sara, nyanyian Emilia Azizan, dan juara pada minggu lalu, Ahai, nyanyian Siti Nordiana. Jadi jom terus kita nak layan lagu di nombor 20 ni, yang merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Komposer oleh Quiz ataupun Donut Drop It. Lirik oleh Donut Drop It, Aku Nak Kahwin, nyanyian Andy Bernadi. Semuanya dalam Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM, nombor 20.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 19.

0: Mah dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat

0: Persembahan Alfa dengan lagunya P. Ramlee Saloma baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Justin Siow, Mohsin Kush dan juga Prem Anand. Manakala lagu di nombor 19, Kau Bersama Dia. Nyanyian Kelangit featuring Dina Riju. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Kelangit baru 2 minggu dalam carta hits negeri FM. Baiklah, untuk anda semua yang sedang memandu tu, hati-hati memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Selamat berhujung minggu juga diucapkan untuk anda semua yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja tu selamat bekerja. Apapun yang diusahakan hari ni, saya doakan agar semuanya lancar saja, baik belaka, dan anda semua pun happy jelah pagi ni ya. Nak-nak lagi layan carta hits ni, agaknya tersenyum aja sepanjang dengar ni. Baik, ni saya nak kongsi dengan anda apa cerita minggu ni kan. Ini saya nak kongsi baru-baru ni keluar di FYP. Rata-rata orang kata pengguna media sosial, begitu juga dengan dada akhbar, tular ada satu video yang mencuri perhatian ramai apabila seorang peniaga nasi lemak yang dilihat bukan sekadar dia menjual makanan tetapi dia turut hidangkan orang kata ilmu kepada pelancong asing. Apa cerita? Jual makanan je lah, kenapa ilmu pula macam ni? Dia sambil dia menjual tu, dia memberi penerangan yang sangat jelas dengan juadah yang dia jual. Biasanya kan kadang-kadang ada juga segelintir peniaga yang mungkin menghadapi masalah orang kata bahasa lah. Kadang-kadang kita ni bukanlah semua pandai berbahasa Inggeris kan. Kadang-kadang tu kita pun tak dapat nak huraikan jualan kita tu. Tapi bagus peniaga di Kampung Baru Kuala Lumpur ini, apabila dia terangkan sebaik-baiknya satu persatu apa itu nasi lemak, dari segi sambalnya dimasak bagaimana, nasinya dimasak macam mana, apa bahannya, macam mana cara masakannya, macam mana nak makan nasi lemak dengan cara yang paling sedap. Jadi itulah yang menarik, dan penerangan itu dibuat dengan cara yang santai dan juga mudah faham untuk pelancong tersebut. Dan kalau kita tengok video yang tular di media sosial itu, mendapat pujian lah daripada rakyat Malaysia. Inilah orang kata ejen, dia sendiri pun dah dapat menarik perhatian pelancong. Macam gitu kan. Itulah peranan kita rakyat Malaysia ni, masing-masing pun ada peranan untuk sama-sama kita tonjolkan keindahan Malaysia ini kepada pelancong yang datang untuk berkunjung ke negara kita kan. Dari segi orang kata sopan santunnya, dari segi kita punya adab di hentian-hentian pengangkutan awam, beratur tenang sahaja semua keadaan kan. Itulah dia untuk cerita minggu ini. Secara tak langsung juga dapat mempromosikan lah negara kita, negeri kita untuk Tahun Melawat Malaysia 2026. Okey? Selepas ini ada cerita juga, banyak lagi perkongsian berkenaan dengan cerita yang viral di media sosial dan sebagainya. Kita terus bersama dengan Zoo. Kita nak layan dulu persembahan lagu di nombor 17. Persembahan Rafish dengan lagunya Kamu Yang. Naik satu anak tangga minggu ini, dah berada 5 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 17.

0: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Carta Hits Negeri FM. Nombor 16.

0: Pampa, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan sedikit. Hanya di TV OK.
3: Carta Hits Negeri FM.
4: Nombor 15.

0: masih lagi Zoo dekat sini nak teman anda semua menerusi carta hits Negeri FM. Tadi lagu di tangga ke-15 dengan nyanyian Insomniac dan juga Yoni Boy Bersuara. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Yoni Boy, Iki, Daniel dan juga Iskandar. Minggu ni naik satu anak tangga, dah berada 8 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 16, Malam-Malam, nyanyian Nuha Bahrain X Mimpi, komposer dan lirik oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong. Minggu ni naik 3 anak tangga dan telah berada 3 minggu dalam carta. Baiklah, untuk cerita yang tular minggu ini, Zu nak kongsi dengan anda ada satu orang kata peristiwa lah yang berlaku baru-baru ini, lalu di TikTok, lalu di Facebook Zu, ada juga Zu terbaca di Dada Akhbar, apabila seorang individu ini, pendunggang motosikal ini, berada di lebuh raya hampir 9 jam. Kalau kita tengok situasinya tu, keadaan individu tersebut nampak macam tertekan. Dan yang lagi menariknya, apabila cubaan anggota bomba untuk memujuk individu tersebut untuk pulang ke rumah. Okey, dan kalau kita tengok peristiwa itu juga turut mendapat pujian juga dari rakyat Malaysia, terutamanya untuk anggota bomba lah yang sebelum ini kita sedia maklum memadam kebakaran kan, selamatkan mangsa kemalangan, selamatkan dari haiwan berbisa, tapi sebenarnya juga berperanan untuk meredakan emosi orang. Macam tu kan, hebat abang bomba kita, tahniah. Dan juga dari video ini sebenarnya kita boleh ambil iktibar juga untuk kita sentiasa peka dengan keadaan insan yang berada di sekeliling kita. Ahli keluarga ke, kawan-kawan ke, adik-beradik ke, sama-sama kita pantau keadaan mereka. Kadang-kadang ni ada yang sejenis memendam, suka pendam, tak nak meluah. Ada masalah ke, tertekan ke, memang dia akan simpan sendiri. Kadang-kadang kita tak perasan, jadi sama-samalah kita ambil iktibar supaya sentiasa bertanyakan khabar kan, tanya okey ke tak. Itu pun dah memadai sebenarnya. Dan untuk yang mempunyai banyak masalah yang nak diluahkan, pastikanlah anda cari individu yang dipercayai untuk meluah, supaya perkongsian kita tu taklah tersebar pula selepas itu ya. Sama-samalah kita saling ingat mengingati juga. Video ni yang tular ni pun beri banyak iktibar untuk kita. Semoga kita semua sentiasa tenang walaupun ada masalah. InsyaAllah kita selesaikan dengan baik. Okey, doa yang baik-baik juga untuk anda semua pendengar Negeri FM. Baik, itu dia cerita yang tular minggu ini. Selepas ini Zul nak kongsi dengan anda cerita artis antarabangsa. Kena layan dulu. Kena layan persembahan Wani Hasrita selepas ini dengan lagunya Lembayung Tari. Lagu di tangga ke-14, komposer dan lirik oleh Hel Husaini dan juga Iki Hugh. Jom kita layan.
1: Carta Hit Negeri FM, nombor 14.

0: Dah lama kita tak dapat bersama-sama macam ni, ya?
1: Kami sibuk, Ayah. Tugasan dari cikgu, kerja rumah, aktiviti persatuan.
2: Kenapa tiba-tiba Ayah cakap macam ni?
3: Waktu sarapan adalah satu-satunya masa untuk kami sekeluarga.
0: Ayah dan Mak sekarang ni dah tak berapa tahu apa yang kamu buat di sekolah, selepas sekolah dan pada hari Minggu.
1: Sebelum ni, Mak dan Ayah tak kisah pun.
2: Lagipun kan Ayah dan Mak tahu kami pergi ke mana, dengan siapa.
4: Adakah anda tahu? Menyayangi anak-anak bukan sekadar menyediakan tempat tinggal, makanan, pakaian dan pelajaran. Adakah anda meluangkan masa yang secukupnya dengan mereka? Sayangilah keluarga anda, elakkan gejala dadah.
5: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja, secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
6: Carta Hits Negeri FM Nombor 12.

0: Dan Tahir Negeri FM bertemankan Zoo masih lagi dekat sini. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan Frekuensi Negeri FM. Tadi lagu di tangga ke-12, nyanyian Hakim Rusli, Nostalgila. Lagu ini komposer oleh Hakim Rusli, lirik oleh Hakim Rusli dan juga Fahmi Zafran. Dah berada 23 minggu dalam carta. Baik, manakala lagu di nombor 13, nyanyian Hakim and the Magistrate, komposer juga oleh Hakim and the Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik dengan lagunya Juliet, dah berada 12 minggu dalam carta. Berkenaan dengan cerita artis antarabangsa, ya, ini saya nak kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan pelakon terkenal Hollywood Glenn Close akan menerima trofi kehormat Oscar sebagai pengiktirafan terhadap kejayaan cemerlang beliau dalam dunia perfilman. Anugerah itu diberikan sebagai tanda penghormatan kepada sumbangan besar beliau dalam industri hiburan selepas sekian lama menjadi antara pelakon yang dihormati walaupun belum pernah memenangi Oscar kompetitif. Jadi sebenarnya pengiktirafan itu merupakan pengiktirafan seumur hidup lah buat beliau atas pencapaian dan juga pengaruhnya dalam dunia lakonan. Baik, itu dia sedikit perkongsian ya mengenai cerita artis antarabangsa minggu ini. Kita teruslah nak layan lagu di nombor 11. Lagu ini nyanyian dan juga ciptaan sepenuhnya oleh Aina Abdul dan juga Amir Jahari, Ayuh Pulang. 14 minggu dalam carta, kini kekal di nombor 11.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 11.

0: Moh dorang datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, teleport pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Air laut bertambah masing ke pokan podiksin.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Catah hit Negeri FM. Nombor 10.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Charta Hits Negeri FM
2: Nombor 9.

0: Persembahan Marsha Milan dengan lagunya Hati Yang Tak Terbalas. Lagu di nombor 9. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Marsha Milan dan juga Inas Mohtar. Dah berada 4 minggu dalam carta. Minggu ini kekal di tangga ke-9. Manakala lagu di nombor 10, Palung Terdalam Mi Uncle Hussein featuring Adi Prio. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Taja dan juga Bintang. Turun 2 anak tangga minggu ini. Baik, untuk cerita pempengaruh media sosial, tapi kita kongsikan berkenaan video yang dikongsikan dekat media sosial lah ya. Baiklah, baru-baru ini kan ada satu rakaman CCTV yang tular. Apabila rakaman itu memaparkan ada seorang kanak-kanak lelaki, dia datang dekat kedai pancing ni. Katanya nak beli umpan. Dan ketika dia membeli umpan tersebut, masa nak bayar dekat kaunter tak ada pekerja. Yang bagusnya, adik tu tak ambil kesempatan. Tak bayar ke, terus keluar kedai ke. Tapi adik itu keluarkan jumlah wang yang cukup, letakkan dekat tempat yang dia sediakan dekat kaunter tu. Dan yang bijaknya lagi, kanak-kanak itu, dia tunjukkan jumlah wang tu dekat CCTV. Jadi pemilik kedai ataupun pekerja boleh tengok lah nanti menerusi CCTV tu. Itu orang kata tanda saya dah bayar, okay? Saya bukan keluar terus lah, macam tu lah ibaratkan. Dan tindakan spontan kanak-kanak itu tadi telah pun menarik perhatian ramai netizen dan juga rakyat Malaysia yang memujilah sikap adik berkenaan. Katanya ini merupakan satu didikan yang baik lah dari ibu bapa. Kalau Zu tengok pun memang comel lah je rakaman tu. Mungkin anda kalau yang mana belum lagi tengok boleh carilah. Video ni memang viral ni kalau dekat media sosial. Betul lah orang kata kan, kejujuran itu memang mahal nilainya dan dia tak dapat dibeli dengan wang ringgit. Semoga dengan kisah rakaman CCTV yang tular berkenaan adik ini menjadi inspirasi lah buat kita semua. Baik, jom kita nak layan lagu di nombor 8, Minta Ampun, nyanyian Syihazike. Komposer lagu ini oleh Hafiz Hamidon dan juga lirik oleh Fatri Yahya. Naik 2 anak tangga minggu ini dan telah berada 11 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 8.

Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut pertama masih kepokan podik sin. Negeri FM.

0: official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 7.

0: Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Setahit Negeri FM, nombor 6.

Hits Negeri FM bertemankan Zu sekarang ini. Terima kasih buat anda semua yang terus layan Carta Hits 2 jam aja. Zu nak kongsi dengan anda cerita-cerita mengenai dunia hiburan dan juga lagu-lagu hits yang akan teman anda sepanjang 2 jam ini. Tadi persembahan Adira Suhaimi, lagu di tangga ke-6, Sayang Orang Yang Sama. Lagu ini komposernya oleh Mas Dewangga dan juga Jova Devito. Lirik oleh Mas Dewangga, Jova Devito, Dato' Aris Abdul Rahman. Minggu ni naik 1 anak tangga dan telah berada 10 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 7, nyanyian Sakura Band, kompos dan lirik oleh Luck dan juga Adi Prio dengan lagunya Masih. Turun 1 anak tangga minggu ini, dah berada 6 minggu dalam carta. Baiklah, sebentar nanti kita akan sama-sama dengarkan lagu pencalonan untuk minggu ini. Tapi sebelum tu, Zu nak kongsi dengan anda untuk cara-cara bagaimana anda nak undi lagu-lagu kegemaran anda. Mudah saja, sebab setiap minggu Zu kongsi dengan anda cara-cara untuk undi. Tinggal pergi saja ke platform media sosial Instagram dan juga Facebook Negeri FM Official. Kalau nampak poster carta hits tu nanti dekat bahagian caption, memang admin ada sediakan link sekali. Anda boleh tekan link tersebut. Kalaulah link tu tak boleh tekan, Azu, kalau tak boleh, copy link tersebut, anda paste, anda tampal dekat Google ke atau dekat apa orang kata Safari ke, nanti keluar lagu-lagu yang boleh anda undi untuk setiap minggu, ya. Nak undi banyak kali pun tak ada masalah sebenarnya. Yang penting anda semua puas hatilah, kan. Baiklah, untuk lagu yang terkeluar minggu ini, kita terpaksa ucapkan selamat tinggal untuk lagu F Flow 88, komposer oleh Zai Hamzah, lirik oleh Achoy, Flow 88 dan juga Himo. Berjaya kekal 28 minggu dalam carta, beberapa minggu juga kekal berada dalam top 5 carta. Namun minggu ini undian tidak mencukupi dan menjadikan lagu ini terkeluar untuk Carta Hits Negeri FM.

0: khabar untuk minggu ini tak mengapa. Jom kita terus je nak move on. Nak dengar lagu pencalonan minggu ini pula. Baik, untuk minggu ini istimewa sikit. Sebab apa? Kita nak bawakan sebuah single yang menggabungkan duo baharu asal dari negeri di bawah bayu. Duo ini tampil dengan karya sulung yang katanya gabungkan elemen pop modern dan rentak yang segar, dengan melodi yang mudah diingati serta lirik yang dekat dengan realiti hubungan masa kini. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh komposer dari negara jiran Indonesia, iaitu Rizky Maulana dan juga Rarin. Nyanyian MCMD, Modus. Itu dia lagu pencalonan untuk minggu ini. MCMD tu sebenarnya orang kata huruf pertama untuk nama kedua-dua penyanyi ini. Kalau MC tu Michelle Cheng, MC. Kalau MD tu Melinda Dadu. Jadi diambil huruf depan tu dijadikan nama grup. Kreatif tak kreatif? MCMD. Jom kita sama-sama layan lagu pencalonan untuk minggu ini, Modus.
1: Pencalonan minggu ini.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi. Suka duka datangnya berganti.
3: Carta Hits Negeri FM.

0: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pon fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
3: Carta Hits Negeri FM. Nombor 4.

0: Bersama Randy Zakri dengan lagunya Dansa baru saja menghiburkan anda. Lagu di nombor 4 minggu ini. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh John Jeeves dan juga Ernie Zakri. Kekal di nombor 4 ya minggu ini dan telah berada 15 minggu dalam carta. Manakala lagu Balas Baik nyanyian Nabila Razali juga kekal di nombor 5 minggu ini. Dah berada 13 minggu dalam carta. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Odi Mok dan juga Syazi Ishak. Baik, untuk cerita artis tempatan kan, suka untuk Zul kongsikan berkenaan kumpulan boy band yang mungkin ramai dulu fans-fans yang memang rindu dengan kumpulan ini, yang memang terkenal pada era 90-an. X Factor kembali aktif selepas 17 tahun dengan lagu terbaru yang berjudul Walu Walu. Ha, dah 17 tahun menyepi dengan kemunculan X Factor ni, nampaknya bolehlah orang kata mencetuskan kembali nostalgia dalam kalangan peminat kan. Dan menurut perkongsian ahli kumpulan, mereka ada menegaskan bahawa tempoh yang mereka hilang tu bukanlah kerana kumpulan dibubarkan secara rasmi. Sebaliknya, masing-masing ada haluan masing-masing lah, ada kerja-kerja masing, kehidupan sendiri. Dan kini untuk peminat juga ni, mereka kembali berkumpul semula dan bersedia untuk aktif kembali dalam industri muzik sekaligus membuka lembaran baharu selepas sekian lama. Jadi nanti bolehlah sama-sama dengarkan single terbaru X Factor, Walu Walu. Macam mana lagunya tu, nanti kita dengarkan ya. Tapi bukan sekarang lah, bukan dalam carta hits lah ya. Jadi itu dia sedikit cerita berkenaan dengan artis tempatan. Kita terus saja nak layan lagu top 3 untuk carta hits Negeri FM minggu ini. Lagu di nombor 3, nyanyian Emilia Azizan, juga ciptaan sepenuhnya oleh Emilia. Jena Sara baru 7 minggu dalam carta, turun 1 anak tangga minggu ini.
1: Carta hits Negeri FM
2: nombor 3.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kata hit Negeri FM. Nombor 2.

0: Dapatnya undian untuk minggu ini menjadikan lagu Dalam Diam kembali juara untuk carta hits negeri FM. Nyanyian Mojek Hafiz Zainakal featuring Zamir Haris. Lagu ini juga komposer dan liriknya oleh mereka bertiga kembali juara untuk carta hits negeri FM minggu ini. Dah berada 17 minggu dalam carta. Ahai Nyanyian Siti Nordiana turun satu anak tangga. Dah berada 16 minggu dalam carta. Lagu ini oleh komposernya Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh. Lirik oleh Ikhwan Fatana. Pada minggu lalu juara, minggu ini turun satu anak tangga. Ya, lagu ini dah 7 kali dah memegang tahta juara untuk carta hits negeri FM. Baik, untuk juara pun kita dah tahu carta hits minggu ini. Tahniah kepada anda semua yang undi. Terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan. InsyaAllah macam biasa, minggu hadapan teruskan tugasan anda, teruskan anda punya sokongan kepada carta hits negeri FM ini. Undi jangan tak undi. Minggu hadapan macam biasa pukul 10 pagi sampailah pukul 12 tengah hari, dan kita ada siaran ulangan pukul 9.15 minit malam sampailah pukul 11 malam, ya. Dengan ini Zul tutup kedai, ya, untuk carta hits negeri FM untuk edisi 21 Jun 2026. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Jaga diri.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan Carta Hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 minit malam. Carta Hit Negeri FM,

0: Mah dorang datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad, bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam, bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda, antaranya Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
8: Dunia sekarang ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
9: Awas, jangan terpedaya jadi keldai dadah. Sindiket ini menggunakan media sosial untuk menawarkan iklan kerja palsu dan tajaan perjalanan luar negara. Golongan sasaran pula mereka yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman, upah lumayan sehingga RM10,000, termasuklah tajaan tiket penerbangan dan penginapan. Modus operandi mereka akan menyembunyikan dadah dalam bagasi, barangan peribadi, makanan, peralatan elektronik, perkhidmatan kuria atau kaedah body packing. Jenis dadah yang cuba diseludup antaranya metafetamin, ganja, ekstasi dan kokain. Destinasi utama penyelundupan pula United Kingdom, negara-negara Eropah dan negara-negara Asia Timur. Ingat, sebelum kena, jangan mudah terpedaya tawaran palsu. Segera laporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM. Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat tengah hari buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM. Ha. Terima kasih yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Dan juga yang mendengar dekat RTM Klik, Pana ucapkan terima kasih banyak-banyak. Tak lupa juga terima kasih buat rakan setugas Pana yang sebentar sahaja tadi sengau suara kita minta maaf tau. Kalau suara saya sengau-sengau ni, minta maaf sangat-sangat. Baik, terima kasih untuk rakan setugas saya Ama yang dah bersama dengan anda dari jam 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari dalam segmen Rada Pagi. Okey. Apa khabar semua? Sehat-sehat sahaja ke? Ataupun ada yang macam saya juga ke sengau-sengau ni? Harap semua sehat sahaja. Okey, semoga segala urusan hari ini dipermudahkan, diberi keberkatan insya-Allah. Hari ini hari Ahad, 21 Jun 2026, 5 Muharram 1448 Hijrah. Tibalah masa Pana buka kedai. Buka kedai kita. Dalam segmen Santai Hujung Minggu, kita kan dah janji hujung minggu mesti dengan saya. Dah janji kan? Okey, bermula dari 12 tengah hari sehingga jam 6 petang nanti. Baik, jangan ke mana-mana. Ada banyak info, ada banyak cerita nak disampaikan serta lagu-lagu yang terbaik, menarik. Semestinya akan mencerikan hujung minggu anda. Okay, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Mah dongeh datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pon Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah masing ke pokan podik sin. Negeri FM, ingat.

Yeah, itu dia. Alah Syayang. Kemain Alah Syayang. Negeri FM, Santai Hujung Minggu bertemankan Paina di sini. Ada lagi ke yang tak tahu? Macam biasalah. Yang mana tak dapat dengar dekat radio, anda boleh sahaja dengar dekat RTM Click. Sama ada anda download aplikasi RTM Click atau RTM Click dekat App Store ataupun Google Play Store. Atau nak lagi senang, boleh sahaja layar www.rtmclick.rtm.gov.my. Yang mana dalam kereta tu boleh dengar sajalah siaran frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Senang kan? Jadi mana lagi anda yang belum lagi mengikuti kita punya media sosial, boleh sahaja type at Negeri FM Official. Dekat Facebook, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube pun ada juga. Senang sahaja, type je Negeri FM, mesti keluar. Baik, hari ni hujung minggu, besok dah kerja seperti biasa kan. Jadi yang mana sekolah dah sekolah dah esok, yang mana kerja kerja dah esok. Jadi hari ni hujung minggu, ada apa aktiviti anda hari ni? Kalau bersantai di rumah ke kan, ada orang kata pergi keluar makan sekejap ke, atau ada plan petang nanti sekejap lagi nak pergi taman ke, nak pergi healing ke kan, manalah tahu. Atau anda ada ucapan untuk yang istimewa ke, ucapan anniversary, happy birthday ke, apa-apa sahaja, boleh terus WhatsApp Konti 0126030603. Baik, di mana saja anda berada, pastikan jaga keselamatan, jaga jarak kenderaan yang mana memandu, jaga jarak kenderaan anda. Okey, berhati-hati ketika memandu, patuhi orang kata peraturan jalan raya. Sebab dekat jalan raya ni ramai, banyak kereta, ramai yang menggunakan jalan raya. Jadi kita berhati-hati. Okey, jangan pentingkan diri sendiri sahaja. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Jadi yang mana nak kongsi-kongsi dengan Paina untuk hari ini, boleh terus WhatsApp Konti. Okey, 0126030603. Jom kita layan dulu. Sebab sekarang ni saya tengah mood-mood pancing. Jadi kita layan dulu kaki-kaki pancing. Okey, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Jom kita mancing.
1: Pat, sedih lah Pat.
2: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau Pat Anjan, no, Pat.
2: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
1: Pulak dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Yalah, Pak An, betul lah tu, kan?
3: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, Negeri FM Santai Hujung Minggu bertemankan Paina di sini. Ha, masih lagi setia dengan saya. Nak bagi tahu ni, jangan lupa untuk ikuti kita punya social media. Sebab dekat kita punya social media ada update semua orang kata info-info yang menarik. Lagi-lagi tentang FIFA World Cup kan. Ha, anda sokong pasukan mana? Dekat sini mesti ada yang masih lagi tak tahu dekat mana nak tengok FIFA World Cup ni kan. Kalau macam dulu susah, sekarang ni dah senang dah. Kita boleh tengok dekat aplikasi RTM Click atau boleh sahaja tengok dekat TV OK, TV Sukan Plus pun boleh, tak ada masalah. Jadi ada tayang sudi nak kirimkan WhatsApp dekat saya. Ha, mana tahu ada ucapan kan. Kita boleh bacakan. Tengok sini ada Abang Mitra. Waktu pagi ambil rambutan. Dia suka jual pantun tau. Sedap dimakan di tengah hari. Hari ni ada jemputan. Dapat kita makan kenduri. Ha, dari Abang Mitra 7. Terima kasih. Abang suka bagi pantun lah. Mana tahu ada yang sudi nak membeli, boleh je terus WhatsApp konti 0126030603. Baik, kita akan sambung kejap lagi. Ada info menarik, ada cerita yang best kita nak kongsi dengan anda semua dan juga pendengar-pendengar setia Negeri FM, sama ada di radio ataupun di RTM Click. Terus setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Kita layan dulu Anja Baby. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

Baik, Negeri FM sampai hujung minggu bertemankan Panel Panel sebenarnya tertinggal. Ha, tertinggal satu benda nak share dengan anda semua. Kalau ikutkan sekejap.

Okay, untuk hari ni, selamat hari bapa untuk semua yang bergelar bapa di dunia ini. Ha, kepada semua insan bapa dan insan yang memainkan peranan sebagai bapa. Ha, hari ni hari istimewa sebenarnya, 21 Jun bersamaan dengan hari Ahad. Okay. Sehebat kasih bapa untuk hari ni. Jadi hari ni hari yang terbaik untuk meraikan, menghargai dan mengenang segala pengorbanan, penat, lelah serta kasih sayang yang telah dicurahkan oleh bapa demi kesejahteraan keluarga. Jadi kita dah bantu dah ni. Hari ni banyak dah bantu, dah mengingatkan mana para-para ibu kan, ataupun bapa yang bergelar bapa. Hari ni ada nak buat apa-apa aktiviti ke, ada plan sesuatu ke yang nak dikongsikan, boleh je terus WhatsApp Konti 0126030603, atau ada ucapan pun boleh. Kejap lagi Puan akan bacakan ucapan-ucapan anda. Dan pada tu saya nak ucapkan selamat hari bapa juga buat ayah saya, selamat hari bapa juga buat partner kita. Okay, dan selamat hari bapa untuk anda semua yang bergelar bapa. So kita teruskan layan Cikadun dari Flow 88. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM super.

Negeri FM, ya, itu dia. Halusinasi, ya. Santai hujung minggu bertemankan Pana di sini. Terima kasih yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.107.7. Yang dengar dekat RTM Klik pun terima kasih sangat-sangat. Baik, jam menunjukkan 12.52 minit tengah hari. Tepat pada jam 1 nanti kita akan ke utama 1 petang. Manakala masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada 1.17 minit tengah hari. Jadi jangan ke mana-mana. Ada yang nak kongsi atau kongsi ucapan untuk bapa, boleh saja WhatsApp konti 0126030603. Kita nak sangat baca apa ucapan-ucapan anda, kan. Manalah tahu kita boleh kongsi sama-sama. Baik, terus setia bersama dengan Panas hingga jam 6 petang nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rezerv gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Kejayaan memperluas peranan Petronas dalam sektor tenaga Turkmenistan membuka akses kepada antara rezerv gas terbesar dunia sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam lanskap tenaga global. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia juga menunjukkan keyakinan tinggi terhadap keupayaan Malaysia serta rekod cemerlang Petronas yang telah bertapak dan beroperasi di Turkmenistan selama 3 dekad. Sementara itu, Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman menyifatkan kerjasama strategik Petronas Turkmenistan selama 3 dekad akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, khususnya dalam bidang kejuruteraan serta industri minyak dan gas.
2: Ini bagi saya tengok sebagai satu langkah positif kerana ini akan meningkatkan hubungan dua hala yang baik antara kedua-dua negara yang telah termenterai selama 30 tahun lalu. Kedua, saya lihat dari aspek sumber manusia di mana kita boleh meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, terutama sekali graduan-graduan yang baru habiskan tamat dalam pengajian kejuruteraan dan juga oil and gas dan sebagainya lah.
1: Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat terhadap prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
3: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan 2 nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
1: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Satu gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 berlaku di perairan Batu Pahat, Johor pukul 1.17 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pusat gempa dikesan pada kedudukan 20 km barat daya dari Batu Pahat pada kedalaman 10 km. Met Malaysia akan terus memantau keadaan tersebut. 9.8 bilion ringgit diperuntukkan bagi memperluas dan mempermudah akses mikrokredit kepada penjaja serta usahawan kecil di seluruh negara. Dana pembiayaan tersebut disalurkan kerajaan menerusi 6 institusi kewangan utama. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata peruntukan besar itu bertujuan memastikan golongan peniaga kecil tidak tercicir daripada menerima bantuan modal yang mampan untuk mengembangkan operasi perniagaan. MOF sedang aktif mengumpul maklum balas terus daripada peniaga yang menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan untuk dibawa ke peringkat tertinggi. Bapa merupakan sumber kekuatan sesebuah keluarga serta pembimbing yang mencorakkan masa depan anak-anak. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sri Paduka Baginda juga menzahirkan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan bimbingan bapa yang amat bernilai. Jasa serta kasih seorang bapa tetap abadi dalam hati. Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia telah menzahirkan ucapan selamat Hari Bapa buat seluruh insan yang bergelar Bapa. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan masyarakat meluangkan masa bertanya khabar dan mengungkapkan rasa sayang terhadap insan bergelar bapa. Katanya pengorbanan seseorang bapa tidak dapat dizahirkan dengan kata-kata demi memastikan keluarga terus dilindungi. Bagi Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, peranan bapa semakin penting dalam membentuk generasi berakhlak, berilmu dan berdaya tahan dalam era yang penuh cabaran ketika ini. Bapa bukan sekadar pencari nafkah tetapi juga pendidik, pelindung dan teladan membimbing anak-anak menghadapi cabaran kehidupan. Pengintegrasian kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar dan sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa seiring perkembangan revolusi teknologi. Pengarah Politeknik Podixon, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, pendekatan itu diaplikasikan di institusi TVET bagi memastikan graduan kekal berdaya saing dan memenuhi keperluan pasaran kerja semasa. Sekaligus berupaya melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan transformasi digital negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Kiu Rasau meraih mata pertama selepas seri tanpa jaringan dengan Ecuador dalam aksi Kumpulan E. Walaupun Ecuador lebih menguasai padang dengan serangan demi serangan, penjaga gol Kiu Rasau, Ella Wum, muncul wira skuad kedua apabila menyelamatkan 15 percubaan tepat ke arah gawang gol. Rekod terbanyak setakat ini dalam satu perlawanan tanpa masa tambahan. Sekaligus membantu Kiu Rasau meraih mata pertama mereka dalam sejarah penyertaan di Piala Dunia. Terdahulu, Jerman menjadi pasukan ketiga mara pusingan kalah mati buat kali pertama sejak muncul juara 2014 di Brazil. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan Ivory Coast 2-1 dalam satu lagi aksi Kumpulan E di Stadium Toronto. Franck Hirschi terlebih dahulu meletakkan Lizzie Lepang di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undorf mengubah keputusan apabila meledak dua gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Manschaft melangkah ke pusingan 32 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung, aksi Kumpulan F membabitkan pertemuan Jepun dengan Tunisia. Skuad Samurai Biru mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4. Melakukan rembatan kencang Ayase Ueda di luar petak penalti pada minit ke-31 membolehkan Jepun memperoleh gol kedua. Sementara itu, Arab Saudi tidak boleh terlalu tunduk kepada Spanyol jika mahu mengulangi kejutan menewaskan Argentina pada aksi peringkat kumpulan pada Piala Dunia 2022. Jurulatihnya Giorgio Stonis berkata, kemenangan yang diraih pada edisi 4 tahun lalu seharusnya menjadi inspirasi buat Arab Saudi untuk mencipta kejutan dalam aksi di Atlanta tengah malam ini. Skuad La Roja berdepan tekanan untuk bangkit semula daripada keputusan Sri tanpa jaringan ketika menentang Cape Verde pada aksi pembukaan Kumpulan H, maka Arab Saudi terikat satu sama dengan Uruguay.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara, Amerika Syarikat akan mengenakan caj tol di perairan Selat Hormuz sekiranya para perunding gagal memutamatkan perjanjian damai bagi menamatkan perang di Iran. Ugutan itu dikeluarkan Presiden Donald Trump menerusi hantaran di akaun Truth Social. Menurutnya, tiada tol dikenakan kecuali oleh Amerika jika perjanjian itu gagal dimeterai dalam tempoh 60 hari rundingan. Barang tersebut kononnya bagi khidmat perlindungan yang diberikan kepada negara-negara Asia Barat untuk tujuan bayaran balik kos yang ditanggung pada masa lalu, kini dan masa hadapan. Israel meneruskan operasi keganasan di Lubnan dan Gaza meskipun telah bersetuju dengan gencatan senjata. Serangan di Lubnan meragut 7 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, 5 orang termasuk seorang wanita dan kanak-kanak maut di timur Lubnan. 2 lagi warga Palestin terkorban di wilayah Tia. Sementara itu dalam serangan di Gaza, sekurang-kurangnya 11 maut termasuk 4 sekeluarga. Menurut Agensi Pertahanan Awam, tentera Zionis membedil sebuah bangunan apartmen di kejiranan Sabra. Serangan itu mencederakan 12 yang lain. Telah dilaporkan terkorban seorang juru kamera Al Jazeera. Sistem penyiaran yang berpangkalan di Qatar itu menerusi laman sesawang mengesahkan Ahmad Wishah terbunuh dalam serangan di kamp pelarian Burij. Israel menuduh mangsa kononnya anggota Hamas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asal, dia berniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Sebelum remaja di belai, bapa diberi apa yang
3: hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, azan akan disiarkan sebentar lagi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Selamat menunaikan solat. Allahu

إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Negeri FM, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

0: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita.

Baik, Negeri FM Santai Hujung Minggu bertemankan Pana, iaitu dia Dari Bawah. Saya suka lagu ni, anda suka tak lagu ni? Sebab lagu ni dia punya lirik dia macam ada orang kata ada kena mengena lah, senang cerita. Baik, assalamualaikum buat anda semua yang baru sahaja ubah frekuensi kat radio ke, yang baru buka RTM Click ke. Selamat petang. Sekarang jam dah pun menunjukkan 1.44 minit petang. Dah tahu-tahu nak pukul 2 dah ya. Baik, saya nak bacakan ucapan ada yang hantar melalui WhatsApp konti kita. Hai Negeri FM, saya Bob dari Senawang. Nak ucapkan selamat hari bapa ke Ayah Dan. Ayah Dan ni jenis tak banyak cakap, tapi kalau bab anak-anak, dialah yang paling godopan sekali. Terima kasih Ayah sebab jaga kami elok-elok dari kecil sampai besar. Dan doakan semoga Ayah sehat, panjang umur dan sayang Ayah. Wah, kan Bob ni betul-betul sweet lah Bob eh. Terima kasih Bob. Baik, ada lagi dekat sini. Saya Mira dari Kuala Pilah. Selamat hari bapa untuk ayah saya yang paling supporting. Wow. Walaupun ayah suka bebel sikit, tapi itulah tanda ayah sayang. Terima kasih sebab jadi driver, tukang baiki dan kadang-kadang jadi ATM bergerak juga. Wow. Apa-apa pun ayah tetap nombor satu di hati kami. Wah, terima kasih Mira. Sudi kongsikan, nampak tak? Macam-macam dia sangka, dia wish dekat ayah dia kan. Apa, jadi driver, tukang baiki, kadang-kadang jadi ATM bergerak. Dahsyat eh. Baik, satu lagi dari Faiz. Faiz dari Bahau, ucapan khas untuk ayah saya. Hero hidup. Macam ni, hero nombor satu dalam hidup saya. Ayah tak pernah tunjuk lemah walaupun banyak dugaan. Setiap usaha ayah itu menjadi inspirasi untuk saya terus kuat. Selamat hari bapa. Terima kasih ajar saya erti hidup sebenar. Wah, tersentuh saya baca ucapan-ucapan anda semua ni. Baik, mana tahu anda ada ucapan juga yang nak kongsikan bersama dengan Pana. Boleh WhatsApp

WhatsApp Konti 0126 603 0603. Ha, jom kita layan dulu terlalu bodoh arah Johari sebab kita dah masuk dah. Ah, lupa nak cakap, kita dah masuk dah dalam segmen galau. So terlalu bodoh arah Johari Nagoya FM, ingat sampai bila-bila.

0: tolong ambilkan air untuk ayah.
1: Alah, ayah ambillah sendiri. Ayah tengah sibuk ni.
0: Ayu, boleh ayah minta tolong satu perkara lagi?
1: Lagi?
0: Kalau ayah tak ada, boleh ayu jaga adik-adik?
1: Malas.

indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo. Ingat sampai bila-bila.

Baik, Negeri FM Santai Hujung Minggu bertemankan Pina di sini. Ha, kita nak kongsi sikit dengan anda. Masih lagi kita dalam orang kata ucapan-ucapan untuk Hari Bapa. Okey, untuk yang masih lagi ada ayah, peluklah selagi ada. Dan untuk yang ayahnya telah pergi, kita kirimkan doa yang tak pernah putus. Okey, seterusnya ni khas untuk mereka yang menyimpan rindu, rindu yang tak boleh diganti, rindu yang tak boleh dikenang. Assalamualaikum Negeri FM, saya Nisa dari Seremban. Saya nak ucapkan selamat Hari Bapa buat arwah ayah saya. Walaupun ayah dah tak ada, rindu tak pernah hilang, malah makin kuat setiap hari. Terima kasih ayah untuk segala kasih sayang dan pengorbanan. Doa saya tak pernah putus untuk ayah. Semoga ayah tenang di sana. Al-Fatihah. Sayu je kan. Jadi buat yang sedang mendengar, kadang kita tak sedar nilai seseorang sampai satu hari kita hanya mampu sebut namanya dalam doa. Al-Fatihah buat semua ayah yang telah pergi, semoga ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Kita teruskan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM Santai Hujung Minggu bertemankan Pana di sini. Baik, kita dah settle dah baca ucapan-ucapan anda semua yang melalui WhatsApp lah. Sekarang ni kita belum start live lagi dekat TikTok. InsyaAllah sekejap lagi Pana akan live dekat TikTok. Jadi untuk anda semua yang mana belum follow lagi laman sosial Negeri FM, boleh terus search sahaja dekat Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Negeri FM Official. Senang je, tak susah pun. Baik, sekarang yang kita tengah dalam FIFA World Cup punya orang kata vibe kan. Walaupun saya ni tak adalah orang kata macam core sangat, tapi boleh lah kan. Jadi macam saya tanya, anda semua mesti ada pasukan yang anda suka ataupun anda memang sokong dari dulu sampai sekarang. Mesti ada kan. Mana tahu nak kongsi juga dengan Pana, at least ada juga kan, kita boleh juga tahu pendengar-pendengar Negeri FM ni tengok ke tak tengok FIFA World Cup sebenarnya. Jadi kita ada info sikit, tayangan skrin besar di dataran nilai Piala Dunia FIFA 2026. Dua perlawanan menarik bakal mewarnai aksi awal pagi di dataran nilai menerusi tayangan skrin besar Piala Dunia FIFA 2026. Ni ada boleh tengok dekat skrin besar lah, tapi dekat nilai lah itu kalau ikutkan dekat sini Netherlands dengan Sweden okey pada jam 1 pagi. Lepas tu Germany dengan Ivory pada jam 4 pagi. Jadi pukul 1 pagi, pukul 4 pagi nak duduk dekat dataran nilai nak tengok Piala Dunia FIFA 2026 ni. Manalah tahu kan. Tapi Isnin kita kerja. Isnin sekolah. Jadi kalau tak berkesempatan tak apa, jangan risau. Boleh tengok dekat RTM Click. Download saja apps, lagi senang. Kalau tak nak download apps, boleh je layar www.rtmclick.rtm.gov.my. Dekat situ kalau diikutkan Pana search tadi, keluar dah semua. Dekat dia punya home tu macam-macam dah keluar dah pasal FIFA World Cup ni. Jadi jangan lepaskan detik-detik keemasan okay, untuk anda tonton FIFA World Cup. Dah tak susah lah okay, boleh dekat TV, okay, dekat Sukan Plus, paling penting dekat RTM Click lah. Jadi kita terus layan dulu Bukan Cinta Satu Atau Dua okay, dari Gama. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM Santai Hujung Minggu bersama dengan Pana dekat sini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Dan tak lupa juga untuk anda yang yang dengar di RTM Klik. Baik, kita nak kongsi sikit info untuk minggu ni lah. Maksudnya hari Senin esok, minggu, untuk minggu tu lah kan, dari Senin sampai Ahad tu, kita nak kongsi sikit dengan anda semua. Tak tahulah ada yang dah tahu ke belum ke kan. Okay, Modoya datang beramai-ramai ke Festival Rentak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun 2026 Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal jam 8.30 pagi sehingga 11.30 malam. Bertempat di Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Kalau minggu ni kita tak tahu nak pergi mana. Jadi minggu depan, daripada 26 sampai 28, bolehlah datang kat Polisen, join kita punya festival rentak negeri sebab ada banyak pengisian menarik menanti anda semua. Kita ada Havoc Fest, Food Festival, Kejohanan Senam Seni, Pertandingan Peragaan Busana, Pencarian Bakat Bintang Kecil. Sebab kita punya ni final list. Okay, yang itu hari uji bakat bintang kecil, kita bawakan juga di sana. Kita ada mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan. Kita ada pasport pelancongan budaya, telepok pound fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Macam-macam dekat sana. Okay, alright. Jadi kalau berkelapangan, bolehlah datang. Kita kongsikan sikit untuk anda. So minggu ni tak tahu nak pergi mana. Besok dah sekolah, dah kerja. Jadi untuk hari Jumaat, Sabtu, Ahad, boleh bawa anak lah pergi sana. Kan? Jadi catit siap-siap, okey? Bagi tu anak siap-siap. Minggu ni raja-raja pergi sekolah. Sebab nak bawa pergi jalan ni. Okey, terus setia bersama dengan Paina. Negara FM ingat sampai bila-bila.

0: Mah dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pon fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

Yep, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia, Dikoyak Watu, Ronnie Hussein. Dikoyak Watu saya juga. Baik, ada yang sekarang ni tengah memandu ke? Ada yang baru fikir ni nak makan apa ke? Kadang-kadang ada yang lewat-lewat sikit makan kan? Sekarang jam menunjukkan 2.38 minit petang. Kalau yang mana tengah makan, selamat menjamu selera. Yang mana dah makan, mestilah rasa mengantuk sikit. Betul tak? Okay, walaupun kita santai dekat rumah, tapi kita tetap juga dah baring, tengok TV ke kan? Kita akan rasa ngantuk-ngantuk sikit kan? Betul tak? Jadi, kita cuba. Saya kat sini tengah cuba ni untuk menceriakan hujung minggu anda. Daripada ngantuk tadi, dia macam layar je, nak tidur tak boleh kan. Temanlah saya kat konti ni, ha. Saya Ahad ni, saya kojo. Ha, mana yang tengah bokojo sekarang ni? Manalah tahu kan? Ada yang duk buat cekodok ke, ngente-ngente kuih ke kan? Mana tahu kok ada yang selalu ada, saya ada seorang kawan tu. Dia macam mana nak cakap? Sekarang ni mesti dia tengah ni ngentelkan kuih rempeyek. Kuih rempeyek ke kan, kuih kapit ke, manalah tahu kan. Jadi sambil-sambil santai hujung minggu ni, kita kena juga refreshkan diri tu. Kalau dah komen rumah, sekarang waktu relax, relax lah kau jap kan. Kan nak lipat baju pula, betul tak? Sambil-sambil tu layan Negeri FM, jangan pergi mana-mana. Okay, kita layan dulu Rindu dari Amelina. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

bilang Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Panah di sini Negeri FM. Ya, yeah. Sekarang jam 2.53 minit petang. Alhamdulillah. Anda semua ngantuk lagi ke? Kita dah bagi dah tadi kan lagu supaya tak ngantuk kan. Baik, terima kasih untuk yang masih lagi setia bersama dengan Pana di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 dan juga di RTM Click yang mana layar www.rtmclick.rtm.gov.my. Ha, sukalah Pana sebabnya anda semua ni ibarat setia hujung nyawa macam tu kan. Ada nak kongsi apa-apa boleh je WhatsApp konti 012-603-0603. Hari ni hari Ahad, esok dah nak kerja dan nak sekolah. Jangan MC eh. Jangan MC. Tapi kalau betul-betul tak sihat, pergi buat check. Pergi jumpa doktor. Pergi check dulu. Okay, sebab sekarang ni cuaca kita pun sekejap panas, sekejap hujan, sekejap mendung, sekejap terang, sekejap gelap. Betul tak? Kalau macam sekarang ni dekat Sungai Gadut ni, pada tengok panas. Tapi ada beberapa kawasan gelap je. Belum hujan lagi kat saya ni. Kat saya ni belum hujan lagi. Tapi tak tahulah saya kot kalau tempat lain dah hujan ke bolon. Bolehlah share-share juga. Kongsi-kongsi. Yang sama saya ni, kek konti ni. WhatsApp konti 012-603-0603. Senang kan? At least. At least saya tahulah kek tompek tu hujan ke tidak. Kalau hujan jangan main hujan ya. Nanti dah mam esok nak kena kerja. Nak kena kerja, nak kena sekolah. Kalau betul-betul tak sihat tu tak apa, boleh ambil MC. Tapi pastikan MC tu yang sahih. Jangan tipu-tipu MC ya. Okay, terus layan bersama dengan Panas sampai jam 6 petang nanti. Jampi mana-mana setelah ku ditinggalkan UKIS. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai Hujung Minggu bertemankan Paina di sini. Jam menunjukkan 3.06 minit petang. Ha, assalamualaikum buat anda semua yang baru buka RTM Klik, yang baru masuk kereta, bawa kereta pergi mana tu, hati-hati di atas jalan raya, patuhi peraturan jalan raya. Sebab bukan anda seorang je guna jalan raya, semua pun pakai dan guna jalan raya. Jadi berhati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Hari ni sebenarnya petang ni kita nak buat topik santai je. Sebab dah masuk jam 3. Jam 3, tahu-tahu dah jam 3 dah kita eh. Walaupun suara sengau-sengau ni. Terima kasih buat anda yang menemani Paina di sini. Kita teman sampai pukul 6 nanti tau. Sebenarnya hari ni dapat juga kiriman WhatsApp dari saya punya penyokong-penyokong hebat. Ingat FIFA World Cup je ada penyokong hebat. Untuk Negara FM juga ada penyokong-penyokong hebat. Terima kasih. Ada yang dengar dekat dalam kereta kan. Tahu-tahu masuk WhatsApp. Hantar voice. Tengah dengar ni dalam kereta nak pergi Paroi. Dari Mama Idah. Terima kasih Mama. Dan untuk saya punya kru-kru kawash, terima kasih sudi dengar radio di RTM Klik. Dan juga untuk pendengar-pendengar setia Negeri FM yang dari dulu sehingga kini, walaupun suara ni berubah-berubah, tetap juga anda masih lagi setia bersama dengan kami. Terima kasih diucapkan. Baik, kita terus layan bukan biasa-biasa. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

Santai Negeri FM, bertemankan Pana di sini. Baik, kita ada terima kiriman WhatsApp. Kita ada terima kiriman WhatsApp. Assalamualaikum, selamat bertugas. Semoga Allah memudahkan segala urusan DJ yang bertugas. Terima kasih. Kalau berkesempatan, boleh tak putarkan lagu? InsyaAllah. Kalau sempat, playlist masih lagi kosong, saya akan putarkan lagu. Terima kasih sudi WhatsApp kita. Ni kiriman WhatsApp dari Ruskam. Terima kasih sudi WhatsApp kita dekat konti ni. Baik, kalau anda ada nak kongsi sesuatu dengan Paina dekat konti, boleh sahaja terus WhatsApp konti 012-603-0603. Sekarang dah pukul 3 kan. Jadi yang mana nak kongsikan info cuaca, boleh je terus WhatsApp konti. Kalau sekejap saja lagi, kalau saya buat TikTok live, boleh penuhkan dekat ruangan komen, insyaAllah. Cuma untuk yang mana request lagu, kalau berkesempatan saya akan putarkan permintaan lagu anda. Kalau tak sempat, jangan marah, jangan merajuk. Okay. Mana tahu hari ni kan hari bapa. So ada nak kongsi hari ni aktiviti nak buat apa kan? Bawa apa, bapa pergi makan ke, meraikan ke, mana dah tahu kan? Untuk saya punya kru-kru kawas, jangan lupa. Okay, ni kita selit sikit lah kan. Jangan lupa wish dekat bapa. jangan lupa wish dekat bapa sendiri dan juga bapa kawas tu. Baik, teruskan layan Roman Cinta dari Mojo. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Stesen seterusnya.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Dan 107.7 itulah gelombang siaran Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai at Negeri FM. Santai hujung minggu bertemankan Pana dekat sini. Jam 3.40 minit petang. Itu dia tadi. Benci ku sangka sayang. Yang ku sayang ku sangka bencilah. Baik. Ada sedikit kita nak kongsi dengan anda semua untuk pendengar-pendengar setia Negeri FM. Ada lagi yang sebenarnya tak tahu dekat mana nak tengok FIFA World Cup ni, betul tak? Okey, sebenarnya senang je tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Click. Ikuti semua social media RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kalau download apps, ada yang boleh untuk tengok, ada yang tak boleh. Kalau tak boleh tu, terus sahaja layar www.rtmclick.rtm.gov.my. Sebab tadi Pak Ana try buka, dia memang keluar je semua detail tentang apa perlawanan ataupun semua detail-detail untuk dunia Piala Dunia FIFA 2026. Jadi tak ada yang tertinggal pun sebenarnya. Tapi ada lain yang kita baca dekat trade ni. Dia marah tau. Okay, dia tak boleh guna sebenarnya sebab dia dah download tapi dia tak boleh guna. Jadi ada jugalah dekat ruangan komen ni bagi tahu free je sebenarnya nak guna, senang sangat nak guna. Tekan je RTM Click tu kalau dekat Google kan. Tekan saja RTM Click, dia memang akan terus keluar. Tak ada susah pun sebenarnya. Jadi kalau tak boleh, cuba try lagi. Okay, jangan putus asa. Baik. Ada juga yang berkongsi dengan Pina untuk cuaca. Dekat sini ada yang kongsi dekat area.

sambil-sambil santai dekat rumah tu kan, nak kongsi cuaca dekat rumah anda ke? Boleh sahaja. Terus WhatsApp Konti 012-603-0603. Apa-apa pun, jaga kesihatan. Hari ni hari Minggu, mesti dah kemas rumah semua kan? So, mesti dah cleaning apa yang patutlah dekat rumah tu. Semoga anda semua sihat-sihat hendaknya. Jadi, kita terus layan. Biso Bona. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziki.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke depan. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila.
2: Baru dah gembira.
0: 92.6, 95.7, 107.7.

Topi keledar lumba RM300. Jaket kulit import dan sarung tangan RM700. Grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanja

0: Santai hujung minggu bertemankan Panah dekat sini. Ha, aku tanya apa khabar. Jadi apa khabar untuk pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Jam sekarang pukul 4.3 minit petang. Assalamualaikum untuk anda yang baru sahaja mendengarkan siaran Negeri FM. Baik, dah pukul 4 dah ni. So apa yang aktiviti hari ni ni? Ha, tak ada lagi yang nak kongsi dengan saya ni. Aktiviti hari ni buat apa, pergi mana. Cuma yang dapat dekat WhatsApp ni, ucapan-ucapan hari bapa. Kalau kita buka kita punya media sosial pun penuh dengan poster-poster hari bapa. Jadi meraikan lah. Walaupun hanya wish sahaja atau orang kata hantar WhatsApp sahaja pun boleh membuatkan seseorang tu rasa diri dia berharga. Kan? Sekadar ucapan sahaja. Kadang-kadang tak payah meraikan sangat pun. Sekadar ucapan pun boleh buat kita rasa berharga sangat-sangat. Jadi, yang mana terlupa ke kan? Bolehlah, pergilah wish cepat-cepat. Baik, untuk petang ni ada perkongsian sedikit dekat sini. Ini tentang balik on time itu hak, tapi kerja siap itu amanah. Ni best sikit lah topik ni. Kita santai je untuk topik petang ni. Balik on time itu adalah hak anda. Tiada siapa patut dipaksa kerja lebih masa tanpa sebab. Tapi dalam masa yang sama, kerja siap itu amanah. Hak dan amanah perlu berjalan seiring. Bila kita ambil satu, yang satu lagi jangan ditinggalkan. Sebab setiap pekerjaan kita ni amanah sebenarnya. Jadi kalau boleh, kita buat seikhlas hati kita. Janganlah kerja sekadar untuk mendapat duit sahaja, betul tak? Okay, walaupun sekarang, walaupun kerja kita yang sekarang ni mungkin itulah yang terbaik, okay, yang Allah SWT berikan dekat kita saat ni. Sebab apa? Sebab kita ditakdirkan ada dekat sini. Walaupun kau rasa, walaupun awak rasa, ni bukan bidang kita lah. Memang bukan bidang kita lah kan? Betul tak? Tapi Allah tak letak kita di tempat yang salah. Dia tahu apa yang kita mampu buat dan apa yang kita tak mampu buat. Jadi setiap pekerjaan kita ni adalah satu amanah yang kita kena orang kata laksanakan dengan sebaik mungkin. Jangan ambil ala kadar. Jangan orang kata buat sesuatu kerana duit semata. Baik, kita teruskan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Sorting Hilir.
2: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
3: Abang Ali, SMK Sri Pagi.
4: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah, Dengkel.
5: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
6: Dengarlah Negeri FM. FM, Frank Music, FM,
7: Far East Movement, FM, FM. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Santai Hujung Minggu berteman kampanye di sini. Ha, memori daun pisang eh. Ha, kenangan malam minggu. Malam minggu saya kenangan sekarang hanya melihat ikan. Memancing ikan. Ha. Itu saya cakap, penuhkan aktiviti hari minggu anda. Penuhkan aktiviti. Hari ni, hari bapa. Jadi mana tahu anda boleh selit-selitkan untuk memori malam hari bapa kan. Manalah tahu, betul tak? Baik, kita sambung sikit lagi. Kat sini ada juga yang kongsi dengan Paina. Diberitahu dekat sini, okay, kerja bukan sekadar cari duit. Ia amanah. Kalau kita sambil lewa, malas, tak bersungguh, tak ada hati, kita bukan sekadar cuai pada majikan, tapi kita cuai juga pada Allah yang sedang memerhati setiap usaha kita. Rezeki bukan hanya dari gaji yang masuk, tapi dari berkatnya usaha yang jujur. Bekerjalah dengan hati, kerana orang suka yang buat sesuatu dengan ihsan, bersungguh-sungguh walaupun tak sempurna. Padu ayat dia. Terdetik kat hati tu, tersentak betul-betul. Jadi betul lah dia cakap, kita kerja ni satu amanah dan kita buat bersungguh-sungguh. Dan buatlah, orang kata, kita tahu sekarang ni susah nak dapat kerja. Jadi bila dah dapat tu, kita buatlah dengan bersungguh-sungguh. Bukan hanya semata-mata kerana gaji. Jadi sekarang, teruskan setia bersama dengan Pana. GFM ingat sampai bila-bila.
1: 92.6 Negeri FM. Kita sentiasa terbang, kita sentiasa terbang, kita sentiasa
2: terbang. Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Absi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran Sukan RTM.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

santai hujung minggu bertemankan Pana di sini. Selamat petang buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM. Baik, dekat sini kita nak kongsikan dengan anda semua tentang trafik. Trafik perlahan dari arah selatan, arah selatan dari Kajang ke Bangi, lorong kanan terhalang trafik perlahan, pandu berhati-hati. Ada juga dari dekat sini trafik perlahan dari utara ke Bandar Esdale ke Bandar Baru Nilai, terbalik dia punya ni ayat dia. Okey, jadi anda yang berada di atas jalan raya, terutama dekat highway kan, hati-hati memandu. Trafik perlahan ni biasa-biasalah, hari Ahad kan mesti perlahan sikit trafik. Sebab yelah, ada yang balik kampung nak balik ke rumah kan, esok dah bekerja. Dan kalau saya tengok dekat sini, trafik perlahan selepas keluar plaza tol dari Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Jadi pandu berhati-hatilah. Petang-petang macam ni, jalan dah mula sesak. Drive tu bertenang-tenang. Jangan gelojoh. Lambat sikit tak apa. Janji selamat sampai. Yang tengah buat kereta tu, ingat rumah tu ada yang tunggu. Drive elok-elok. Jangan nekan minyak tu macam tak ingat lagi esok. Hati-hati. Walaupun kita ni nak cepat sampai, tapi sebenarnya kita tak sedar ada lagi boleh mengundang untuk pengguna-pengguna lain. Jangan nampak jalan tu clear, okay? Overconfident. Lepas tu kita terus masuk dengan tak bagi salam. Kita tahu-tahu kita mengundanglah untuk pengguna-pengguna lain. Kalau boleh, berhati-hati ketika memandu. Sebab dah petang macam ni, trafik memang akan sesak di beberapa kawasan dan tempat. Jadi, pandulah berhati-hati. Kalau penat, mengantuk, berhenti kejap, refreshkan diri. Okay? Baik. sekejap sahaja lagi, kita akan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 4.42 minit petang. Jadi terus setia bersama dengan Pana di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita terpesona melihat nikmat dunia yang dipinjamkan kepada seseorang, ucapkanlah Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tiadalah nikmat sebenar kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Lafaz dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kerana ia akan mengingatkan kita betapa picisannya nikmat dunia berbanding syurganya, sekaligus menghilangkan kekaguman, kegairahan dan kecemburuan terhadap nikmat dunia yang kerdil sementara.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Baik, saudara dan saudari, sebentar sahaja tadi telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar. Kami di Negeri FM mendoakan segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah SWT. Dalam hidup, kita selalu diajar untuk cepat sampai. Cepat berjaya, cepat stabil, cepat kahwin, cepat beli rumah, cepat nampak menjadi. Sampai kita terlupa, hidup ini bukan sekadar tentang destinasi. Tidak semua fasa hidup perlu dibandingkan. Tidak semua perjalanan orang lain sesuai dijadikan kayu ukur untuk diri sendiri. Kadang-kadang yang paling penting bukan sampai dulu, tapi masih ada kekuatan untuk terus melangkah walaupun perlahan. Hidup ini satu perjalanan, bukan perlumbaan untuk sampai dulu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baharu di Meterai Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai, walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dakwaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022. Ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam belanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Penekanan tersebut penting bagi memastikan dasar dan inisiatif dirangka menepati keperluan usahawan mikro serta peniaga kecil. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat dalam prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Mengulas mengenai pasukan Malbar 85013 yang minta misi pengaman di Lubnan, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pasukan itu mempunyai kelebihan daripada aspek keselamatan. Ia berikutan kedudukan operasi yang terletak di kawasan tengah dan jauh dari garisan perbatasan. Secara langsung mengurangkan risiko pasukan negara daripada terjebak dalam sebarang pertempuran darat sekiranya berlaku pergolakan di sempadan Lubnan-Israel.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 Piala Dunia sekaligus menghampiri pusingan kalah mati. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 selepas rembatan kencang Yasuda dari luar kotak penalti pada minit ke-31 memberi kelebihan 2-0 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, Tunisia cuba bangkit namun disiplin dan aturan rentak permainan Samurai Biru terus menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Junior Ito menambah gol ketiga pada minit ke-69 sebelum Yoida melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-83 untuk mengesahkan kemenangan besar Jepun. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda dalam kumpulan F. Samurai Biru akan menentang Sweden dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Jumaat depan. Spanyol berazam untuk bermain lebih baik apabila berdepan Arab Saudi pada Ahad. Jelatih La Roja, Luis de la Fuente, muji permainannya sangat kompetitif dan bersemangat tinggi meski dikritik hebat selepas kalah seri tanpa jaringan dengan pendatang baru Cape Verde. Walaupun keputusan itu mengecewakan, Spanyol belum pernah tewas dalam 32 perlawanan pada mana-mana kejohanan kompetitif, satu rekod yang bertahan lebih daripada 3 tahun. Juara Eropah itu adalah salah satu pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia. Sementara itu, sekatan perjalanan terhadap pasukan Iran akan dilonggarkan pada aksi terakhir peringkat kumpulan G. Begitu disahkan jurulatih Iran, Amir Galinui. Amat malang bagi pasukan itu apabila terpaksa berpangkalan di Mexico sedangkan semua perlawanan mereka dijadualkan di Amerika Syarikat. Kali itu memerlukan perjalanan rentas sempadan yang kerap. Manakala pihak berkuasa Amerika Syarikat hanya membenarkan pasukan tersebut berada di negara itu selama beberapa jam selepas setiap perlawanan. Selain itu, sekatan yang dikenakan sering berubah pada saat-saat akhir. Selepas menentang Belgium di Los Angeles pada Isnin depan, Iran akan bertemu Mesir di Seattle pada Sabtu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita beralih ke luar negara. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif dan Ketua Panglima Tenteranya Asim Munir kini berada di Switzerland untuk rundingan bagi menamatkan Perang Asia Barat. Pejabat Perdana Menteri Pakistan dalam hantaran di akaun X memaklumkan kedua-dua pemimpin itu akan mentai rundingan peringkat teknikal bagi membincangkan telasan MOU Perjanjian Damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Sementara itu, penjualan bahan bakar kepada orang awam di wilayah Crimea, Ukraine yang ditabir Rusia digantung. Gubernur wilayah Sergei Skionov maklumkan larangan penjualan minyak di semua stesen minyak berkuat kuasa 9 pagi waktu tempatan. Penjualan minyak hanya dibenarkan kepada syarikat milik negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

Selamat petang buat pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Ha, jam menunjukkan 5.19 minit petang. Assalamualaikum. Ha, untuk anda yang baru saja buka radio dekat dalam kereta ke kan, yang baru saja buka RTM Klik, terima kasih sangat-sangat diucapkan kerana sudi mendengar Negeri FM. Dah petang dah pun, kita dah di segmen yang terakhir, di waktu-waktu yang terakhir dah. Alhamdulillah, ha, mana yang setia dari jam 12 tadi sampailah pukul 6 sekejap lagi. Terima kasih sangat-sangat sebab teman Pain ada kat konti ni ya. Terima kasih kerana setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 dan juga di RTM Klik. Yang mana layar www.rtmklik.rtm.gov.my. Ha, jangan ubah, jangan tukar, setia je. Ha. Baik, kita terus layan perasaanku via Julia. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
2: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
1: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
2: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
1: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negara FM ingat sampai bila-bila. Ha, itu dia Wulan merindu. Ha, masih lagi bertemankan Pana dekat sini. Jam menunjukkan 5.34 minit petang. Dah nak tutup kedai dah kita kejap lagi ni. Ya, tapi belum lagi. Sabar. Belum lagi eh. Belum lagi. Jadi, untuk petang ni, kalau Pana tengok dekat sini yang ada kongsi kan. Saya nak kongsi juga dengan anda sebab ini satu benda yang menarik sebenarnya. Saya pun terkejut sebenarnya bila baca info yang diberi. Okay, ayat dia, bapak tu bapak cepat serbu Speedmart. Saya pun macam, ada apa sebenarnya dekat Speedmart kan? Dapat free wish dan free pencukur. Jadi Speedmart pun meraihkan hari bapa. Jadi kita kena meraihkan juga hari bapa. Comel kan? Dia hantaran dia ni, orang kata macam rawak je. Tapi bila saya baca, dia macam, ada apa sebenarnya dekat Speedmart? Rupanya nak bagi tahu. Speedmart pun meraihkan hari bapa. Jadi, selamat hari bapa untuk semua yang bergelar bapa. Jangan kita lupakan jasa dan pengorbanan. Kadang-kadang bapa ni dia tak cakap dia sayang kita kan. Tapi kita boleh nampak dengan dia punya orang kata dia tunjuk dengan effort kan. Dia tunjuk dengan perkara-perkara yang kadang-kadang kita buat macam kita tak nampak. Tapi bila dah lama baru kita teringat. Baik, untuk cuaca setakat hari ni dekat saya ni sampai ke petang ni dekat Sungai Gadut ni dah nampak mendung lah. Jadi di beberapa kawasan pun dah ada yang hujan, dah mula hujan. Untuk anda yang sedang berada di atas jalan raya, jalan memang akan licin. Okey, berhati-hati, jaga jarak. Itu yang paling penting. Paling penting lopak-lopak air jangan langgar sebab tu pun bahaya juga. Jadi hati-hati di jalan raya. Okay, hati-hati di jalan raya itu paling penting. Jaga keselamatan, bukan keselamatan kita sahaja, keselamatan yang pengguna-pengguna lain juga. Jadi kalau kita berhati-hati, insyaAllah kita akan selamat sampai ke destinasi. Jadi kita terus layan Putih-Putih Melati ST12. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Mah dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Eh, banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat

Saya Afif. Aku nanti dengan nama iPhone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya Afif, budak umur 4 tahun. Jadi FM ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.

Negeri FM Santai Hujung Minggu. Dah betul-betul hujung dah kita bersama dengan Pina hari ni. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua pendengar-pendengar setia Negeri FM yang setia dekat frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 dan juga di RTM Click. Saya memang suka sangat cakap dan ulang untuk yang ni sebab memang kita sangat-sangat lah hargai anda yang mana setia dekat radio dan juga di RTM Click. Baik, sebelum pandai undurkan diri, sebelum kita tutup kedai, kita nak share ataupun kita nak kongsi sikit. Okay, dari Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir ataupun hujan lebat dekat Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, terutama di Seremban, dan Johor, Sarawak dan juga Sabah. Jadi hati-hati, mana yang ada nak ke mana-mana ke hari ni, walaupun hari Ahad, ada nak ke mana-mana ke, pastikan jaga keselamatan, jaga jarak, jaga langkah, berhati-hati. Itu paling penting. Okay. Dan juga saya nak kongsikan satu lagi sebelum kita tutup tirai ni kan. Okay, jangan lupa 5 hari sahaja lagi kita punya Festival Rentak Negeri 2026 daripada 26 hingga 28 Jun 2026 di Pantai Batu 1 Port Dickson, Negeri Sembilan. Moh doreh ramai-ramai. Jangan lupa hujung minggu anda untuk minggu 26 sampai 28 ni tak sunyi, tak sepi, insyaAllah. Boleh datang di Pantai Batu 1 Port Dickson ramai-ramai. Okay? Baik, tanpa kita sedar kita dah sampai ke penghujung dah untuk dengan saya hari ini. Terima kasih sangat-sangat untuk semua yang setia menemani dari jam 12:30 hari sampai jam 6 petang. Okey, untuk yang tengah memandu tu, cuaca hari ni pun tak menentu. Ada tempat redup, ada tempat hujan. Jadi bawa kenderaan tu elok-elok, hati-hati. Jangan tergesa-gesa, lambat sikit sampai tak apa. Janji selamat. Ingat, ada yang menanti kepulangan kita. Dan untuk yang penat hari ni, apa pun jadi, tarik nafas, tenangkan diri. Tak semua hari sempurna, tapi setiap hari tetap ada makna kalau kita hargai. Saya doakan semoga petang korang semua dipermudahkan, perjalanan dilindungi dan malam nanti diisi dengan ketenangan bersama orang tersayang. Okey, jangan ke mana-mana, jangan ubah frekuensi, jangan tukar, sebab sekejap sahaja lagi anda akan bersama dengan rakan setugas Pina iaitu DJ Fight dalam segmen Ekspresi Malam. Dari jam 6 petang sampai 12 malam. Jadi Pina undurkan diri dulu. Bye-bye semua, jumpa lagi. Assalamualaikum.

Yep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan pastinya salam hujung minggu saya ucapkan buat pendengar-pendengar setia Negeri FM. Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan buat anda semua. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Okey, untuk petang ini anda bersama dengan Fad. Petang hujung minggu anda untuk hari Ahad ni saya akan teman anda dari jam 6 petang hingga 12:30 malam. Kita dalam ekspresi hujung minggu. Hari ini 21 Jun 2026, hari Ahad, 5 Muharram 1448 Hijrah. Ada macam-macam yang nak saya ceritakan, yang nak saya kongsikan buat anda semua yang mungkin sedang mendengarkan Negeri FM sambil memandu ataupun sambil dengar di rumah melalui frekuensi kami ataupun RTM Klik. Jadi, harapnya anda semua terus berhibur bersama-sama kami dengarkan di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Ataupun boleh juga stream secara dalam talian di www.rtmclick.rtm.gov.my. Kita berhibur dulu dengan Daus. Kenapa? Ekspresi Negeri FM.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, teleport pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Eh, banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua.
1: Kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi.
0: Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Yang lebih FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi Akad dengan lagu yang baru sahaja menghiburkan anda daripada Payung Teduh. Okey, sekarang ini membawa kita ke 6.28 minit petang. Selamat petang saya ucapkan buat semua. Dan juga pastinya nak ucapkan salam hujung minggu lah. Kan hari ini Ahad dah pun dah masuk 6.30. Ini bermakna tak lama sahaja lagi kita nak masuk ke malam. Dan kemudian bermulalah kembali hari seperti biasa kita kan, hari Isnin dan juga Jumaat, hari bekerja, hari bersekolah. Sekarang ni waktu cuti hujung minggu. Jadi macam biasalah kan, apalagi waktu-waktu beginilah masa untuk kita luangkan masa bersama orang-orang yang tersayang, orang-orang yang kita cinta kan. Jadi hari ini juga merupakan hari bapa sedunia untuk 2026. Di mana kita pun tahulah kan, bila hari bapa macam ni memang sesuatu yang sangat istimewa lah untuk kita hadiahkan, untuk kita mengingati kan, tanda penghargaan buat ayah yang tercinta. Okey, lagi-lagi kita berada di hujung minggu ni, jadi memang sangat sesuai lah masa ni untuk kita pergi orang kata tu pergi celebrate ataupun meraikan ayah-ayah kita ini kan. Dalam setahun adalah sekali kita nak raikan ayah kita dengan pergi makan-makan ke kan, buat aktiviti bersama dengan keluarga. Sesuatu yang istimewa lah untuk hari ni kan. Dan Fad juga nak ucapkan selamat hari bapa kepada semua bapa-bapa yang ada dekat Malaysia ni kan. Pastinya pengorbanan anda tu sangatlah besar untuk keluarga anda kan. Jadi itu adalah sebenarnya sangat-sangat membuatkan keluarga anak-anak ini menjadikan ayah seorang idola jugalah untuk mereka kan. Dan paling penting, ayah punya pengorbanan dan pengorbanan dan sebagainya kan, pastinya itu yang sangat-sangat ditagih oleh keluarga dan pastinya sangat-sangat dihargai lah. Okay, kita pasti mengharapkan yang terbaik lah untuk seluruh ayah yang bergelar bapa di luar sana. Selamat hari bapa saya ucapkan, bukan saya saja, Degree FM juga mengucapkan selamat hari bapa kepada anda semua. Alright, dan pada masa yang sama juga, kalau ada yang sedang memandu di mana-mana jalan raya dekat Malaysia ni, okay, ada sedikit info trafik lah untuk anda di Lebuh Raya Utara Selatan, yang mana ada kemalangan yang berlaku di kilometer 283.6 arah selatan dari Putra Mahkota ke Bandar Baru Nilai. Jadi di sana sekarang ini lorong kirinya ditutup dan trafiknya perlahan lah. Okey, itu yang berdekatan dengan Negeri Sembilan yang dapat kongsikan dengan anda untuk waktu ini. Kalau anda juga ada info trafik yang anda nak kongsi, terutamanya di yang berdekatan dengan Negeri Sembilan ataupun jalan-jalan utama di seluruh Negeri Sembilan ini, Jalan Kuala Pilah ke, Jalan Nilai ke, jalan mana lagi kan, mana-mana lah jompo ke, kalau nak kongsikan macam biasa hantarkan di WhatsApp Negeri FM 0126 0603 0603. Dengarkan dulu lagu dari Datuk Zainal Abidin, Ikhlas Tapi Jauh.
1: We are ready.
0: Negeri FM ini sampai bila-bila.
2: We are ready.
3: We're ready.
4: We're ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: wajahmu Ali bela walau diriku jauh.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak
1: An. Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Yo. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, program FM ingat sampai bila-bila. Heya dari Outkast baru saja menghiburkan petang hujung minggu anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Hari ini edisi hujung minggu lah. Sebab hari ini kan Ahad 21 Jun 2026. Alright. Kalau kita tengok cuaca kan untuk petang ini, kebanyakan kawasan hujan lah. Tetapi sebenarnya bila Fad tengok di Met Malaysia sendiri, untuk petang ini dikatakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman sebenarnya. Tapi kalau tengok tadi dekat Seremban dan Senawang ni ada hujan turun, cumanya tidaklah hujan lebat ataupun ribut petir kan. Tapi ada juga hujan yang turun ni. Dan untuk malam ini pula diramalkan tiada hujan untuk seluruh negeri sembilan. Jadi memang sangat sesuai lah kalau ada yang nak lakukan aktiviti outdoor untuk malam ini kan. Terutamanya bila kita menyambut hari bapa ni, bolehlah kita orang kata berkelah ke, pergi makan-makan di luar ke. Sangat sesuai lah dengan cuacanya kan. Alright, apa-apa pun, yang paling penting sekali, anda semua kena terus kekal positif, terus bersemangat, tak kiralah dekat mana sahaja anda berada. Dan jangan lupa untuk terus juga layan Negeri FM ingat sampai bila-bila. Okay, dan untuk seketika nanti hari ini, bagi waktu solat fardu maghrib di Seremban dan juga di Port Dickson, Fad kongsikan dengan anda, akan masuk hari ini pada pukul 7.24 minit malam. Jadi Fad dan juga tim Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua. Sekejap lagi tau, bukan sekarang ni. Sebab sekarang kita nak berhibur dulu dengan Aku Cinta Aku Rindu. Terus dengarkan Ekspresi Negeri FM.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM, ingat sampai bila.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Arwah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Sepuluh dorang datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompet di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah makin
1: keokan podeksi. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur itu membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mula dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Hai semua.
1: Kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay.

0: Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ya, Menegar FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum dan selamat malam kembali mendengarkan Ekspresi Negeri FM bersama-sama saya DJ Fad. Alright, Assalamualaikum dan selamat malam kembali mendengarkan Ekspresi edisi Jum Minggu untuk hari ini. Selamat Ahad juga saya ucapkan, 21 Jun 2026. Dan hari ini juga Hari Bapa Sedunia. Jadi saya nak ucapkan selamat Hari Bapa kepada semua insan yang bergelak ayah, bapa, apa lagi yang mereka panggil, daddy dan sebagainya kan. Anda tahu siapa anda. Kalau kita sering lihat sebelum ini, kasih seorang ayah seringkali tidak diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi kita pancar melalui setiap perumanan, usaha dan juga doa yang tidak pernah putus dari mereka demi kebahagiaan keluarga tercinta. Semoga setiap pengorbanan yang dicurahkan oleh para ayah di luar sana sentiasa dihargai dan juga diberkati, serta menjadi inspirasi juga kepada anak-anak untuk terus melakar kejayaan dalam kehidupan. Alright, jadi bersebenarnya dengan Hari Bapa Sedunia, untuk hari ini Fad cuba untuk belanja anak lagu-lagu yang bertemakan seorang ayah. Alright, jadi terus layan Negeri FM di mana-mana saja anda berada. Kalau dengar di radio, frekuensinya masih lagi sama, 92.6, 95.7, 107.7, atau boleh juga untuk anda stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Kita ada sisi Iman, pesanan ayah anda untuk anda. Ekspresi Negeri FM.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
0: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai, assalamualaikum. Saya Radio AG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM. Allah loves y'all.

Ya, Menegri FM ingat sampai bila-bila OAG dengan Generasiku baru sahaja menghiburkan anda semualah. Sekarang dah pun 8.26 minit malam. Kita nak update sikit untuk perlawanan Piala Dunia yang telah pun berakhir semalam. Bukanlah perlawanan itu berakhir, tetapi ada beberapa perlawanan lah kan, sebab untuk Piala Dunia masih lagi dalam perlawanan peringkat kumpulan, yang mana semalam menunjukkan aksi di antara Netherlands ataupun Belanda bertemu pasukan Sweden, dan ini memang ramai yang terkejut lah untuk perlawanan bagi kumpulan F, di mana Belanda berjaya membelasah Sweden dengan 5-1. Tak ramai yang jangka, tetapi itulah apa yang berlaku kan. Juga untuk kumpulan E pula, di mana Jerman bertemu dengan pasukan Ivory Coast, dan ini menunjukkan Jerman berjaya untuk menewaskan Ivory Coast di saat-saat akhir permainan juga dengan 2-1. Satu lagi perlawanan bagi kumpulan E, di mana Ecuador bertemu dengan pasukan yang baru pertama kali memasuki Piala Dunia, iaitu Curaçao, dan keputusan berakhir dengan mereka terikat seri 0-0. Dan satu lagi kumpulan F, di mana Tunisia bertemu Jepun, dan ini menandakan negara matahari terbit itu boleh dikatakan raja Asia sekarang ini selepas berjaya menewaskan Tunisia dengan keputusan 4-0. Jadi macam mana, adakah itu juga yang anda rasa, apa yang anda predict kan, di mana pasukan-pasukan ini yang menang ni, adakah ini semua pasukan-pasukan yang anda suka kan, pasukan yang anda sokong di Piala Dunia pada kali ini kan. Memang banyaklah kejutan untuk Piala Dunia pada kali ini kan, memang sangat-sangat menariklah untuk kita tonton, walaupun aksinya ada yang pukul 1, ada yang pukul 4, ada yang pukul 6 pagi kan. Tapi itulah dia, memang demam bola sekarang ini dekat mana-mana saja, bukan dekat Malaysia je, tapi dekat seluruh dunia juga. Okey, dan untuk perlawanan pada malam ini pula mesti ramai yang menantikan tak sabar-sabar, sebab ada juga antara pasukan-pasukan favourite yang mana untuk perlawanan bagi kumpulan H malam ini pukul 11 malam dan akan bersiaran secara langsung di Sukan Plus dan juga RTM Klik pastinya, iaitu pasukan Spanyol bertemu Arab Saudi. Dikatakan live-nya akan bermula pukul 11 malam nanti, dan untuk seterusnya pula pada pukul 2 pagi yang ini bersiaran secara langsung di TV OK, juga di RTM Klik, iaitu perlawanan bagi kumpulan G, di mana Belgium akan bertemu Iran. Okey, ini perlawanan untuk malam ini, dua yang dapat saya kongsikan dengan anda. Ada lagi banyak sebenarnya perlawanan, okey, tapi insyaAllah dari masa ke semasa nanti Fad akan share, Fad akan kongsikan juga dengan anda. Alright, pasukan mana yang anda sokong? Kalau anda rasa untuk perlawanan pada malam ini kita fokus kepada dua ni lah, Spanyol dengan Arab Saudi, siapa menang, berapa skornya, boleh kongsikan dengan Fad. Juga untuk perlawanan Belgium bertemu Iran, anda rasa siapa menang dan berapa skornya, kongsikan di WhatsApp The Grand FM, okay? 0126030603. Dan seketika nanti akan masuk ya waktu solat Fardu Isyak di Seremban pada pukul 8.39 minit malam. Jadi Fad dan juga Tiba Ekspresi The Grand FM dah ucapkan selamat menudaikan solat Fardu Isyak untuk semua. Dengarkan dulu Gila dalam Ekspresi The Grand FM.

0: dalam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan.

gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Yang menunggu FM ingat sampai bila-bila. Alright, 8:58 minit malam sekarang ini. Sekejap lagi hampir kita ke jam 9 malam. Untuk sama-sama kita ikuti utama 9 malam menerusi Pusat Berita Radio RTM. Alright, dan jangan lupa pukul 9 malam nanti. Selepas dia berakhir utama 9 malam, anda akan dapat dengarkan rancangan ulangan Carta Hits Negeri FM. Siapa yang terlepas pagi tadi, jom dengar malam ini. Okey, sekejap sahaja lagi. Bersama-sama dengan Yezu, kita nak tahu lagu apa yang menjadi top 5 Carta Hits Negeri FM, lagu apa yang terkeluar, lagu baru apa pula yang dicalonkan, dan pastinya kan antara perkongsian info-info menarik berkenaan dengan artis tempatan dan juga antarabangsa. Semuanya sekejap sahaja lagi bersama-sama dengan DJ Zu. Alright, jadi jangan ke mana-mana, terus mendengarkan ekspresi Negeri FM.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.
0: Dapatkan info dan hiburan terbaik, semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta Hits Negeri FM.

0: terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9, hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM.
0: Assalamualaikum, apa khabar? Kembali lagi bersama dengan Zul sekarang ini dalam Carta Hits Negeri FM. Macam biasa hari Ahad, kalau pukul 10 pagi sampai pukul 12 tengah hari, setiap hari Ahad memang akan dengar suara Zul untuk Carta Hits Negeri FM. Kita nak sama-sama layan lagu-lagu hits dan juga cerita-cerita mengenai dunia hiburan. Okey, baiklah, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Ya, dengarkan kami menerusi RTM Klik tu. Terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan. Okey, baiklah, macam biasalah di hujung minggu ini, sebelum kita mulakan untuk Carta Hits, Zul akan recap semula lagu-lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu. Kalau kita tengok pada minggu lalu, lagu di nombor 5 nyanyian Nabila Razali, Balas Baik. Lagu di nombor 4 Ernie Zakri dengan lagunya Dansa. Lagu di nombor 3 Dalam Diam, Mojad Hafiz, Zainakal dan juga Zamir Haris. Lagu di nombor 2 Jenna Sara, nyanyian Emilia Azizan, dan juara pada minggu lalu Ahai, nyanyian Siti Nordiana. Jadi jom terus kita nak layan lagu di nombor 20 ni, yang merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Komposer oleh Quiz ataupun Donut Drop It, lirik oleh Donut Drop It. Aku Nak Kahwin, nyanyian Andy Bernadi. Semuanya dalam Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 20.

0: Persembahan Alfa dengan lagunya P. Ramlee Saloma baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Justin Siow, Muhsin Kush dan juga Prem Anan. Manakala lagu di nombor 19, Kau Bersama Dia. Nyanyian Kelangit featuring Dina Riju. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Kelangit baru 2 minggu dalam carta hits negeri FM. Baiklah, untuk anda semua yang sedang memandu tu, hati-hati memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Selamat berhujung minggu juga diucapkan untuk anda semua yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja tu selamat bekerja. Apapun yang diusahakan hari ni, saya doakan agar semuanya lancar saja, baik belaka. Dan anda semua pun happy je lah pagi ni ya. Nak-nak lagi layan carta hits ni, agaknya tersenyum aja sepanjang dengar ni. Baik, ni saya nak kongsi dengan anda apa cerita minggu ni kan. Ini saya nak kongsi baru-baru ni keluar di FYP. Rata-rata orang kata pengguna media sosial, begitu juga dengan Dada Akhbar, tular ada satu video yang mencuri perhatian ramai apabila seorang peniaga nasi lemak yang dilihat bukan sekadar dia menjual makanan tetapi dia turut hidangkan orang kata ilmu kepada pelancong asing. Apa cerita? Jual makanan je lah, kenapa ilmu pula macam ni? Dia sambil dia menjual tu, dia memberi penerangan yang sangat jelas dengan juadah yang dia jual. Biasanya kan kadang-kadang ada juga segelintir peniaga yang mungkin menghadapi masalah orang kata bahasa lah. Kadang-kadang kita ni bukanlah semua pandai berbahasa Inggeris kan. Kadang-kadang tu kita pun tak dapat nak huraikan jualan kita tu. Tapi bagus peniaga di Kampung Baru Kuala Lumpur ini, apabila dia terangkan sebaik-baiknya satu persatu apa itu nasi lemak, dari segi sambalnya dimasak bagaimana, nasinya dimasak macam mana, apa bahannya, macam mana cara masakannya, macam mana nak makan nasi lemak dengan cara yang paling sedap. Jadi itulah yang menarik, dan penerangan itu dibuat dengan cara yang santai dan juga mudah faham untuk pelancong tersebut. Dan kalau kita tengok video yang tular di media sosial itu, mendapat pujian lah daripada rakyat Malaysia. Inilah orang kata ejen, dia sendiri pun dah dapat menarik perhatian pelancong. Macam gitu kan. Itulah peranan kita rakyat Malaysia ni, masing-masing pun ada peranan untuk sama-sama kita tonjolkan keindahan Malaysia ini kepada pelancong yang datang untuk berkunjung ke negara kita kan. Dari segi orang kata sopan santunnya, dari segi kita punya adab di hentian-hentian pengangkutan awam, beratur tenang sahaja semua keadaan kan. Itulah dia untuk cerita minggu ini. Secara tak langsung juga dapat mempromosikan lah negara kita, negeri kita untuk Tahun Melawat Malaysia 2026. Okey? Selepas ini ada cerita juga, banyak lagi perkongsian berkenaan dengan cerita yang viral di media sosial dan sebagainya. Kita terus bersama dengan Zoo. Kita nak layan dulu persembahan lagu di nombor 17. Persembahan Rafish dengan lagunya Kamu Yang. Naik satu anak tangga minggu ini, dah berada 5 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 17.

0: Dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 16.

0: Masih lagi Zoo dekat sini nak teman anda semua menerusi carta hits Negeri FM. Tadi lagu di tangga ke-15 dengan nyanyian Insomniac dan juga Yoni Boy Bersuara. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Yoni Boy, Iki, Daniel dan juga Iskandar. Minggu ni naik satu anak tangga, dah berada 8 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 16, Malam-Malam, nyanyian Nuha Bahrain X Mimpi, komposer dan lirik oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong. Minggu ni naik 3 anak tangga dan telah berada 3 minggu dalam carta. Baiklah, untuk cerita yang tular minggu ini, Zu nak kongsi dengan anda ada satu orang kata peristiwa lah yang berlaku baru-baru ini, lalu di TikTok, lalu di Facebook Zu, ada juga Zu terbaca di Dada Akhbar, apabila seorang individu ini, penunggang motosikal ini, berada di lebuh raya hampir 9 jam. Kalau kita tengok situasinya tu, keadaan individu tersebut nampak macam tertekan. Dan yang lagi menariknya, apabila cubaan anggota bomba untuk memujuk individu tersebut untuk pulang ke rumah. Okey, dan kalau kita tengok peristiwa itu juga turut mendapat pujian juga dari rakyat Malaysia, terutamanya untuk anggota bomba lah yang sebelum ini kita sedia maklum memadam kebakaran kan, selamatkan mangsa kemalangan, selamatkan dari haiwan berbisa, tapi sebenarnya juga berperanan untuk meredakan emosi orang. Macam tu kan, hebat abang bomba kita, tahniah. Dan juga dari video ini sebenarnya kita boleh ambil iktibar juga untuk kita sentiasa peka dengan keadaan insan yang berada di sekeliling kita. Ahli keluarga ke, kawan-kawan ke, adik-beradik ke, sama-sama kita pantau keadaan mereka. Ha, kadang-kadang ni ada yang sejenis memendam, suka pendam, tak nak meluah. Ha, ada masalah ke, tertekan ke, memang dia akan simpan sendiri. Ha, kadang-kadang kita tak perasan, jadi sama-samalah kita ambil iktibar supaya sentiasa bertanyakan khabar kan, tanya okey ke tak. Ha, itu pun dah memadai sebenarnya. Dan untuk yang mempunyai banyak masalah yang nak diluahkan, pastikanlah anda cari individu yang dipercayai untuk meluah, supaya perkongsian kita tu taklah tersebar pula selepas itu ya. Sama-samalah kita saling ingat mengingati juga. Video ni yang tular ni pun beri banyak iktibar untuk kita. Semoga kita semua sentiasa tenang walaupun ada masalah. InsyaAllah kita selesaikan dengan baik. Okey, doa yang baik-baik juga untuk anda semua pendengar Negeri FM. Baik, itu dia cerita yang tular minggu ini. Selepas ini Zu nak kongsi dengan anda cerita artis antarabangsa. Kena layan dulu. Ha, kena layan. Persembahan Wani Hasrita selepas ini dengan lagunya Lembayung Tari. Lagu di tangga ke-14, komposer dan lirik oleh Hel Husaini dan juga Iki Hugh. Jom kita layan.
1: Carta Hit Negeri FM. Nombor 14.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Tahir Negerafan bertemankan Zu masih lagi dekat sini. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan Frekuensi Negeri FM. Tadi lagu di tangga ke-12, nyanyian Hakim Rusli, Nostalgila. Lagu ini komposer oleh Hakim Rusli, lirik oleh Hakim Rusli dan juga Fahmi Zafran. Dah berada 23 minggu dalam carta. Baik, manakala lagu di nombor 13, nyanyian Hakim and the Magistrate, komposer juga oleh Hakim and the Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik dengan lagunya Juliet, dah berada 12 minggu dalam carta. Berkenaan dengan cerita artis antarabangsa, ya, ini saya nak kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan pelakon terkenal Hollywood Glenn Close akan menerima trofi kehormat Oscar sebagai pengiktirafan terhadap kejayaan cemerlang beliau dalam dunia perfilman. Anugerah itu diberikan sebagai tanda penghormatan kepada sumbangan besar beliau dalam industri hiburan selepas sekian lama menjadi antara pelakon yang dihormati walaupun belum pernah memenangi Oscar kompetitif. Jadi sebenarnya pengiktirafan itu merupakan pengiktirafan seumur hidup lah buat beliau atas pencapaian dan juga pengaruhnya dalam dunia lakonan. Baik, itu dia sedikit perkongsian ya mengenai cerita artis antarabangsa minggu ini. Kita teruslah nak layan lagu di nombor 11. Lagu ini nyanyian dan juga ciptaan sepenuhnya oleh Aina Abdul dan juga Amir Jahari, Ayuh Pulang. 14 minggu dalam carta, kini kekal di nombor 11.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 11.

Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
2: Carta Hits Negeri FM
3: Nombor 9.

0: Persembahan Marsha Milan dengan lagunya Hati Yang Tak Terbalas. Lagu di nombor 9. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Marsha Milan dan juga Inas Mohtar. Dah berada 4 minggu dalam carta. Minggu ini kekal di tangga ke-9. Manakala lagu di nombor 10, Palung Terdalam Mi Uncle Hussein featuring Adi Prio. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Taja dan juga Bintang. Turun 2 anak tangga minggu ini. Baik, untuk cerita pempengaruh media sosial, tapi kita kongsikan berkenaan video yang dikongsikan dekat media sosial lah ya. Baiklah, baru-baru ini kan ada satu rakaman CCTV yang tular. Apabila rakaman itu memaparkan ada seorang kanak-kanak lelaki, dia datang dekat kedai pancing ni. Katanya nak beli umpan. Dan ketika dia membeli umpan tersebut, masa nak bayar dekat kaunter tak ada pekerja. Yang bagusnya, adik tu tak ambil kesempatan. Tak bayar ke, terus keluar kedai ke. Tapi adik itu keluarkan jumlah wang yang cukup, letakkan dekat tempat yang dia sediakan dekat kaunter tu. Dan yang bijaknya lagi, kanak-kanak itu, dia tunjukkan jumlah wang tu dekat CCTV. Jadi pemilik kedai ataupun pekerja boleh tengok lah nanti menerusi CCTV tu. Itu orang kata tanda saya dah bayar, okay? Saya bukan keluar terus lah, macam tu lah ibaratkan. Dan tindakan spontan kanak-kanak itu tadi telah pun menarik perhatian ramai netizen dan juga rakyat Malaysia yang memujilah sikap adik berkenaan. Katanya ini merupakan satu didikan yang baik lah dari ibu bapa. Kalau Zu tengok pun memang comel lah je rakaman tu. Mungkin anda kalau yang mana belum lagi tengok boleh carilah. Video ni memang viral ni kalau dekat media sosial. Betul lah orang kata kan, kejujuran itu memang mahal nilainya dan dia tak dapat dibeli dengan wang ringgit. Semoga dengan kisah rakaman CCTV yang tular berkenaan adik ini menjadi inspirasi lah buat kita semua. Baik, jom kita nak layan lagu di nombor 8, Minta Ampun, nyanyian Syihah Zikir. Komposer lagu ini oleh Hafiz Hamidun dan juga lirik oleh Fatri Yahya. Naik 2 anak tangga minggu ini dan telah berada 11 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 8.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 7.

Carta Hits Negeri FM bertemankan Zoo sekarang ini. Terima kasih buat anda semua yang terus layan Carta Hits 2 jam aja. Zoo nak kongsi dengan anda cerita-cerita mengenai dunia hiburan dan juga lagu-lagu hits yang akan teman anda sepanjang 2 jam ini. Tadi persembahan Adira Suhaimi, lagu di tangga ke-6, Sayang Orang Yang Sama. Lagu ini komposernya oleh Mas Dewangga dan juga Jova Devito. Lirik oleh Mas Dewangga, Jova Devito, Dato' Aris Abdul Rahman. Minggu ni naik satu anak tangga dan telah berada 10 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 7, nyanyian Sakura Band, kompos dan lirik oleh Luck dan juga Adi Priyo dengan lagunya Masih. Turun satu anak tangga minggu ini, dah berada 6 minggu dalam carta. Baiklah, sebentar nanti kita akan sama-sama dengarkan lagu pencalonan untuk minggu ini. Tapi sebelum tu, Zu nak kongsi dengan anda untuk cara-cara bagaimana anda nak undi lagu-lagu kegemaran anda. Mudah saja, sebab setiap minggu Zu kongsi dengan anda cara-cara untuk undi. Tinggal pergi saja ke platform media sosial Instagram dan juga Facebook Negeri FM Official. Kalau nampak poster carta hits tu nanti, dekat bahagian caption memang admin ada sediakan link sekali. Anda boleh tekan link tersebut. Kalaulah link tu tak boleh tekan, Nazu, kalau tak boleh, copy link tersebut, anda paste, anda tampal dekat Google ke atau dekat apa orang kata Safari ke, nanti keluar lagu-lagu yang boleh anda undi untuk setiap minggu, ya. Nak undi banyak kali pun tak ada masalah sebenarnya. Yang penting anda semua puas hatilah, kan. Baiklah, untuk lagu yang terkeluar minggu ini, kita terpaksa ucapkan selamat tinggal untuk lagu F, Flow 88, komposer oleh Zai Hamzah, lirik oleh Achoy, Flow 88 dan juga Himo. Berjaya kekal 28 minggu dalam carta, beberapa minggu juga kekal berada dalam top 5 carta, namun minggu ini undian tidak mencukupi dan menjadikan lagu ini terkeluar untuk Carta Hits Negeri FM.

0: khabar untuk minggu ini tak mengapa. Jom kita terus je nak move on. Nak dengar lagu pencalonan minggu ini pula. Baik, untuk minggu ini istimewa sikit. Sebab apa? Kita nak bawakan sebuah single yang menggabungkan duo baharu asal dari negeri di bawah bayu. Duo ini tampil dengan karya sulung yang katanya gabungkan elemen pop modern dan rentak yang segar, dengan melodi yang mudah diingati serta lirik yang dekat dengan realiti hubungan masa kini. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh komposer dari negara jiran Indonesia, iaitu Rizky Maulana dan juga Rarin. Nyanyian MCMD, Modus. Itu dia lagu pencalonan untuk minggu ini. MCMD tu sebenarnya orang kata huruf pertama untuk nama kedua-dua penyanyi ini. Kalau MC itu Michelle Cheng, MC. Kalau MD itu Melinda Dadu. Jadi diambil huruf depan tu dijadikan nama grup. Kreatif tak kreatif? MCMD. Jom kita sama-sama layan lagu pencalonan untuk minggu ini, Modus.
1: Pencalonan minggu ini.

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Charter Hits, Negeri FM.

0: Nabila Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Gemam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Bersemangat dari Liz Zakri dengan lagunya Dansa baru saja menghiburkan anda. Lagu di nombor 4 minggu ini. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh John Jeeves dan juga Ernie Zakri. Kekal di nombor 4 ya minggu ini dan telah berada 15 minggu dalam carta. Manakala lagu Balas Baik nyanyian Nabila Razali juga kekal di nombor 5 minggu ini. Dah berada 13 minggu dalam carta. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Odi Mok dan juga Syazi Ishak. Baik, untuk cerita artis tempatan kan, suka untuk Zul kongsikan berkenaan kumpulan boy band yang mungkin ramai dulu fans-fans yang memang rindu dengan kumpulan ini yang memang terkenal pada era 90-an. X Factor kembali aktif selepas 17 tahun dengan lagu terbaru yang berjudul Walu Walu. Ha, dah 17 tahun menyepi dengan kemunculan X Factor ni, nampaknya bolehlah orang kata mencetuskan kembali nostalgia dalam kalangan peminat kan. Dan menurut perkongsian ahli kumpulan, mereka ada menegaskan bahawa tempoh yang mereka hilang tu bukanlah kerana kumpulan dibubarkan secara rasmi. Sebaliknya masing-masing ada hal luan masing-masing lah, ada kerja-kerja masing, kehidupan sendiri. Dan kini untuk peminat juga ni, mereka kembali berkumpul semula dan bersedia untuk aktif kembali dalam industri muzik sekaligus membuka lembaran baru selepas sekian lama. Jadi nanti bolehlah sama-sama dengarkan single terbaru X Factor, Walu Walu. Macam mana lagunya tu, nanti kita dengarkan ya. Tapi bukan sekarang lah, bukan dalam carta hits lah ya. Jadi itu dia sedikit cerita berkenaan dengan artis tempatan. Kita terus saja nak layan lagu top 3 untuk carta hits Negeri FM minggu ini. Lagu di nombor 3, nyanyian Emilia Azizan, juga ciptaan sepenuhnya oleh Emilia. Jena Sara baru 7 minggu dalam carta, turun 1 anak tangga minggu ini.
1: Carta hits Negeri FM
2: nombor 3.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM kini di hujung jari anda.
2: Catat Hit Negeri FM nombor 2.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Charta Hits, Negeri FM.
3: Juara minggu ini.

0: Agaknya undian untuk minggu ini menjadikan lagu Dalam Diam kembali juara untuk carta hits negeri FM. Nyanyian Mojek Hafiz Zainal Khal featuring Zamir Haris. Lagu ini juga komposer dan liriknya oleh mereka bertiga kembali juara untuk carta hits negeri FM minggu ini. Dah berada 17 minggu dalam carta. Hai Nyanyian Siti Nordiana turun satu anak tangga. Dah berada 16 minggu dalam carta. Lagu ini oleh komposernya Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh. Lirik oleh Ikhwan Fatana. Pada minggu lalu juara, minggu ini turun satu anak tangga. Ya, lagu ini dah 7 kali dah memegang tahta juara untuk carta hits negeri FM. Baik, untuk juara pun kita dah tahu carta hits minggu ini. Tahniah kepada anda semua yang undi. Terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan. InsyaAllah macam biasa, minggu hadapan teruskan tugasan anda, teruskan anda punya sokongan kepada carta hits negeri FM ini. Undi jangan tak undi. Minggu hadapan macam biasa pukul 10 pagi sampailah pukul 12 tengah hari, dan kita ada siaran ulangan pukul 9.15 minit malam sampailah pukul 11 malam, ya. Dengan ini Zul tutup kedai, ya, untuk carta hits negeri FM untuk edisi 21 Jun 2026. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Jaga diri.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan Carta Hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 minit malam. Carta Hit Negeri FM, ingat

Ya, benar-benar kebimbingan sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM edisi Ahad hari ini. Di mana hari ini juga 21 Jun 2026 kita juga berada di 5 Muharram 1448 Hijrah. Okey. Dan hari ini juga hari bapa. Jadi saya nak ucapkan selamat hari bapa kepada semua ayah-ayah di Malaysia ini, terutamanya untuk seorang ayah yang mendengarkan Negeri FM. Walaupun Fad bukan seorang ayah, belum lagi, tapi saya seorang anak yang tahu bagaimana dengan pengorbanan seorang ayah. Kan kadang-kadang kasih sayang mereka ni tak tunjuk tau, mereka tak bagi nampak sangat, tapi itulah dia, kerja keras kan, dan juga didikan mereka menjadikan kita hari ini. Alright, jadi selamat hari ayah kepada semua bapa di Malaysia, terutamanya untuk anda yang mendengarkan sekarang ini di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Alright, dan pastinya telah pun berakhir tadi, yang mana anda dapat ikuti siaran ulangan Carta Hits Negeri FM bersama-sama DJ Zoo. Alright, tapi sekarang ni jam yang terakhir, macam biasa nak belanja anda lagu-lagu terbaik untuk satu jam yang terakhir ini. Jadi apa kata untuk anda terus stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Kita ada Wings dengan Lena di Uli Intan, Ekspresi Negeri FM.

0: Moh dongeh datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad, bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam, bertompek di Pantai Batu Satu Dixon, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda, antaranya Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah makin
1: kepokan podeksin. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Tingkatkan kualiti kehidupan anda melalui pemahaman, penerimaan dan penghormatan mengenai kesihatan mental. Bersama-sama kita membantu memberi sokongan dan dorongan kepada mereka yang sedang mengalaminya. Sayangi diri dan keluarga anda. Kekal tenang.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu dari Spider dengan Mungkinkah Terjadi. Lagu ini baru sahaja menghiburkan anda. Alright guys, nampaknya dah berakhirlah tugasan Fad untuk menemani anda hari ini dalam Ekspresi Negeri FM dari jam 6 petang tadi sampailah sekarang ini, okay? Ekspresi Negeri FM nak melaburkan tirainya pukul 12 tengah malam nanti. Jadi selepas itu anda akan dapat dengarkan Nasional FM melalui frekuensi yang sama. Dan kemudiannya 6 pagi esok akan kembali bersama-sama dengan tim Radar Pagi Negeri FM. Alright. Dan saya mohon ampun dan maaf lah kalau ada tersalah cakap ke kan sepanjang saya bersiaran teman anda ni. Kita nak hiburkan anda dan juga pastinya menemani anda tak kiralah dekat mana saja anda berada. Itu sahaja niat kami dan pastinya terima kasih saya ucapkan yang tak terhingga buat anda yang terus mendengarkan Ekspresi Negeri FM. InsyaAllah kita akan jumpa di waktu dan hari yang lain. Saya nak tengok bola dulu sebab perlawanan malam ni di RTM di Sukan Plus yang mana perlawanan bagi Arab Saudi menentang Spanyol akan bersiaran sekarang ini. Jadi jom kita sama-sama saksikan dan insyaAllah lah kan sama-sama kita sokong pasukan yang kita minat di Piala Dunia 2026 dan pastinya sentiasa mendoakan agar skuad Harimau Malaya kita juga akan beraksi di pentas berprestij dunia suatu hari yang nanti. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye guys.

kupula. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Tanah Air dengan lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Aida Jia yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu muncul lagi buat anda. Terima kasih kerana terus kekal setia memilih National FM sebagai teman hidup anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan kita mengharapkan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah, memberikan kita satu sinar baharu, sinar cahaya yang terang menderang, sinar kebahagiaan untuk kita. Mudah-mudahan semoga segala urusan kita akan dipermudahkan pada hari ini. Terus jaga kesihatan anda, kesihatan untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi, frekuensi National FM di seluruh negara, termasuklah di MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, juga menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya tahu ramai yang tengah berjaga waktu ini, mata tengok bola sepak Piala Dunia, telinga sedang mendengarkan National Game Buruh Hantu. Perlawanan tumpuan hari ini baru saja bermula pada minit ke-12 sekarang ini. Di antara pasukan Spanyol menentang Arab Saudi, satu lagi wakil Asia untuk kita kan. Dan ketika ini baru saja Spain mendahului dengan 1-0. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjaringkan gol untuk Spain. Sukalah tu penyokong-penyokong Spain. Saya sokong Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia kan. Selepas kita melihatkan Qatar, wakil Asia kita tewas, Australia juga tewas, Korea Selatan juga tewas. Semalam Jepun mewakili Asia menang 4-0 menentang Tunisia. Dan kita harap wakil Asia kita untuk pertemuan dengan Spanyol, Arab Saudi, dapat mengimbangi perlawanan pada hari ini. Walaupun ketinggalan 1-0, tapi jangan lupa comeback Isuriahu. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu untuk terus bersama-sama dengan National FM sampai pukul 6 pagi. Dah bersiap sedia belum? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Dan untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Hiburan yang agak rancak untuk kita kasih terang-terang mata kita dahulu ya. Sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja di tengah malam kan. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Semoga segala amanah yang telah pun diberikan kepada kita, tugasan yang telah pun diberikan kepada kita, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jom saya nak bawa anda terbang ke Pantai Timur menerusi lagu Blues Terengganu kita. Kemudian kita ke selatan tanah air. Kita ada lagu Tanjung Puteri, ke Johor kita. Tapi sebelum itu saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay, lagu dalam versi Iban. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM.

dikategorikan sebagai negeri bahagia, Terengganu. Iklim dengan blues Terengganu kita membawa kita ke 12:30 tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National Gang Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Baik, selepas dikecam hebat oleh penyokong-penyokong Spanyol ketika perlawanan pertama kan, apabila mereka seri, sekadar seri saja, kini di perlawanan kedua nampaknya Spanyol tak relax, melancarkan banyak serangan-serangan ke pintu gol Arab Saudi. Dan memasuki minit ke-29, Spanyol 3 Arab Saudi 0. Apa dah jadi Arab Saudi? Lamine Yamal menjadikan Spanyol 1-0 pada minit ke-10. Kemudian Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan selang 3 minit kemudian pada minit ke-24, sekali lagi Mikel Oyarzabal menggandakan gol untuk Spanyol 3-0 pada waktu ini. Bangkit Arab Saudi, bangkit. Nampak macam tak tak settle down lagi Arab Saudi kan. Okay, di manakah geng-geng buruh hantu semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi tau. Beri janji dengan saya untuk kita terus teman berteman. Keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Pokok Sena, Padang Teram, Pendang dan juga Sik. Di Perak pula di Batang Padang dan juga Mualim, Kelantan di Jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, Terengganu di Kemaman, Pahang, di seluruh negeri Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, seluruh negeri Sembilan, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap Muar, Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak di Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Pitas serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya adalah Atan Ahmad, Abot dengan Penawar Rindu. Sebuah lagu lama tapi diberi rentak baru oleh Abot. Dan kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga jam 1:30 pagi sebelum kita bertukar mood kita.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. Ada yang termenung, jauh mengingatkan si jantung hati yang jauh di mata tapi dekat di hati anda. Betul, anda juga yang walaupun dah berumah tangga tapi jarak memisahkan mereka. Ada yang terpaksa bekerja di utara, isteri pula di selatan kan, PJJ kan. Bila PJJ ni, yang paling penting kepercayaan tu, saling memahami antara satu sama lain. Kalau tidak memang asyik nak bergaduh je. 12.45 minit tengah malam. Baik-baik, berita baiknya kepada pengguna-pengguna kenderaan yang menggunakan diesel lah ya. Kerana kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia kepada RM2.10 seliter mulai Julai 2026, kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ianya dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras dengan pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95, iaitu Budi 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Jadi hari ini insyaAllah Isnin, dijangka Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan akan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan harga baru diesel bersubsidi ini kepada media di Kuala Lumpur ataupun di Ibu Negara nanti ya. Alhamdulillah turun juga minyak diesel kan. Dapatlah kata orang tu, sebelum ini ramai yang mengeluh apabila harga diesel akibat ketidakketentuan ekonomi global akibat konflik yang berlaku di Asia Barat. Okey, di manakah geng-geng buruhan tu? Cik Burger dan juga rakan-rakannya, Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani Asna Asrani, Salam Ukuah dari Jerantut katanya Nur Azila, Abang JJ Gemas tetap layan Rang Rodong, baru mendarat di Sungai Buloh katanya. Amirul Abadi, kita ada Muhammad Nazrin Fikri Abdullah, Princess Su, Syaputra Mesin Johor, Razak Balangi, Rohatun Atun. Ada juga Zana Abbas katanya selamat hari bapa. Oh ya kan, semalam sama hari bapa kan. Selamat hari bapa. Jasmizi Abdullah katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur sambil layan GBH. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Nazri Yahya, Masna Loso, Ros Merah dari Pasir Putih Kelantan, Izzah KBE dari Kuantan, Intan Hamid, kita ada Lin Roslinda, Zainal Marina. Kita menanti lagu-lagu menangis tapi bujuk kata sabar, sabar. Ada Zabidi Ahmad, kita ada Juria Jafar, Albiana, Rosiliana, dia katanya selamat bersemah tugas konti DJ Abang Manis. Itu kata Bidayu. Okey, kata saya pula tomo arigato. Itu kata Jepun. Maksudnya Sanawi, Aina Sofia, Mama Ilah Labu, kita ada Muhammad Nuzri ataupun Abin Nas dari Kuantan, Hala ke Pulau Indah. Pon-pon-pon, trek basah, hati-hati. Biar-biar Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, Lisan Liu dari Tasik Kesuma, Beranang, Nolia Ramli, Lia Anak Anton dari Kudat, Sabah, Ila and Request juga hadir, Ramlahdin, Junaida Ilyas, Awan Hitam, Abdul Jalil Tahir, Janet Zai, Mami Zaida, Bidi Abdullah, UPS dari Tengganu, Marsa Saleh, Muhammad Muhaimin. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Geng-geng TikTok, mana geng-geng TikTok? Tak nampak lagi pun anda masuk dalam TikTok. Masuklah kan, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okay, semua okey lagi ya.

ada teksi pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan untuk geng buruh hantu. Terus layan lagi, ini dia Moose dan kumpulan Wings dengan blues ular sawah. Ini biasa bawa lepas, kalau lepas makan kan, berat je badan nak bangun. Itu macam ular sawah lah tu. Loncat sampai pukul 6 pagi, nasional geng buruh hantu.

lagu daripada persembahan ekspedisi Senapang Patah. Bawa kita ke 1.3 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Bukan jam ketiga, tapi jam yang kedua. Nasa nak kira berulang tu. Macam cepat sangat nak balik. Jam manis kan, jam, tiba-tiba dah jam yang ketiga. Belum lagi. Baru jam yang kedua. Okay, separuh masa pertama dah pun tamat antara Spanyol dan juga Arab Saudi. Spanyol di depan dengan 3-0. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjadikan Spanyol 1. Kemudian 2 gol daripada Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan juga ke-24. Menjadikan Spanyol unggul di depan. Apakah mampu Arab Saudi akan bangkit di separuh masa kedua? Sama-sama kita tonton nanti. Sambil tonton bola sepak Piala Dunia, sambil telinga mendengarkan National Game Buruhantu. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda sepanjang pertemuan kita di ruang udara National FM. Baik, ramai yang pergi kerja ulang alik ke Singapura kan. Dan satu skim, iaitu skim pengembara, bakal melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang sering berulang alik bekerja di Singapura. Dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Rahmanan menyatakan skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermulanya hari ini, Isnin 22 Jun. Jadi sejurus perkara ini selesai, semuanya sudah pun bersedia untuk dilaksanakan. Kerana tak ada apa-apa lagi yang perlu ditunggu, kerana perkeso ataupun pertubuhan keselamatan sosial sudah pun berada dalam kesiapsiagaan untuk bertindak serta-merta secara bersama. Namun kita perlu mendapatkan kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia. Kita kena ada satu skim lah dalam hidup kan. Nak bekerja pun ada skim perlindungan. Di tempat kerja pun kena ada skim perlindungan. Sebab kita tahu malang itu tidak berbau. Malang itu boleh jadi bila-bila masa saja. Kemalangan di tempat kerja, kemalangan ketika pergi bekerja juga boleh berlaku bila-bila masa. Tapi apapun, saya doakan semoga yang mencari rezeki untuk keluarga terus diberikan kesihatan yang baik demi keluarga anda ya. Ajib 8189 melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa. Ada Is, ada Idah Khairi juga tengah kemas dapur katanya. Nur Cahaya juga masih belum tidur. Kupu-kupu beracun. Kita ada Rosnani Ani, ada Ina, Yo Kalang, Anissa, Manaf, Miza dari Tol Bentong. Akak Tol Bentong kita mantap. Jangan tidur ya, Tol Bentong. Akak Tol Bentong. Vicky 92. Ada Ita Chot, Alan Burger, Geni, Corner Pulau Pinang, Ijam, Afiz Zainal, Rosila Ramli, Zul Black Yan. Kita ada siapa lagi? Rasa Balangi, Niza Ati 80, Esting, Trakis Jalanan, Pamaman, kasih horn satu kali. Manja Zarina Ina, IIPHY. Ada Su Den Taiping, Bintang 98D, Helmi, Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Selamat bertugas kakak rela. Mai Raihan Creation. Ada Boogeyman, Miss Kayoi, Maria Mazilan, Zalina Zeng yang melaporkan diri bersama dengan saya, yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Cik Zar kata happy konti Mr. DJ. Selamat mendengarkan suami B. Abang Grab hadir. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang katanya baru balik kerja bang, ni baru nak sempat nak makan. Alhamdulillah, makanlah, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam perut kita itu, dalam tubuh badan kita, adalah rezeki yang sangat-sangat berkat yang diberkati Allah SWT ya. Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ada Joe dalam Dusun Durian. Esting, mantap, kasih dua biji je abang, abang manis nak durian Mosang King. Tapi jangan tapi anda yang jaga kebun durian jangan jadi musang pula eh. Fear of invisible guy. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruhantu. Hiburan agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Persembahan Dato' Roslan Madun, Lemak Manis.
Anda yang berlemak, saya yang manis. Terus luncur.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Curi-Curi Sapono Main. 1.25 minit pagi. Baik, apa sudah jadi dengan Arab Saudi? Ketinggalan dengan 4-0 kepada Sepanyol. Gol yang keempat dijaringkan oleh Hassan Al-Tambakti. Ini gol sendiri namanya. Pada minit ke-49. Sepanyol 4, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi 0. Sukar untuk Arab Saudi bangkit nampaknya. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan pun dikuasai sepenuhnya oleh Sepanyol dengan 71% berbanding 29% oleh Arab Saudi. 19 percubaan, 9 on target berbanding dengan Arab Saudi hanya 2 percubaan tapi yang tiada, kosong target. Sepanyol menunjukkan kualiti sebenar sebenarnya ya, apabila sebelum ini dikecam oleh penyokong-penyokongnya sendiri pada perlawanan pertama kan. Kerana kalau kita lihatkan di semua posisi Sepanyol, Sepanyol boleh dianggapkan sebagai pasukan, antara pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia 2026 edisi kali ini. Antara pasukan yang dijangka. Kini mereka menunjukkan kualiti yang sebenar mendahului dengan mendahului Arab Saudi dengan 4-0. Baik, semua okey lagi ke? Ramai yang menyatakan ataupun menyambut baik keputusan kerajaan apabila menurunkan harga diesel yang bersubsidi ya, kepada RM2.10 per liter bermula 1 Julai ini, yang disifatkan mampu sebenarnya mengurangkan beban kos bahan api serta mampu mengimbangi perbelanjaan harian mereka. Jadi bagi golongan yang bergantung sepenuhnya kepada kenderaan diesel untuk urusan harian dan juga perjalanan jarak jauh, kos bahan api merupakan antara komitmen bulanan terbesar mereka sebelum ini. Jadi penyelesaian harga itu sebenarnya menguntungkan rakyat dan juga memberikan kelegaan khususnya dalam mengatur kembali perbelanjaan isi rumah. Alhamdulillah, syukur ya. Ramai yang gembira, ramai yang gunakan 4x4, ada yang menggunakan macam-macam lagi kenderaan yang menggunakan diesel, melahirkan rasa gembira. Hamba Allah Jajah 83 Fitri, ada Khairul Azli Nizam, Ana juga melaporkan diri, Aura Zali Putri, Humaira Traffic Light, Daklina Ruzi Escort, ada Otai Rock, ada Rahmat, ada Adik Lakosti, okay, Putri Lilin, Lady Heda, Hana Gazibo 29, Syukri Lek, Faizal, ada AG 12345 dari Brunei, Zul the Red Warrior katanya shift pagi ini bang, tapi layan dulu GBH sebelum tidur. Okey, Jumaat Ikram, Ikram ada Sue My Heart, Mrs. Vario, USO MC auto luncur terus sampai pagi, Kurma Jingga, ada Rose, ada E, ramai-ramai yang melaporkan diri, mantap semua. Pudin Burger Station, waalaikumsalam Bad SB masuk, pan pan pan Abang Glory, pilot-pilot darat zaman 67, mana lagi pilot darat ni, ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama dengan saya. DJ Rahman, okey, pilot darat juga, macam gitulah, sambil-sambil memandu, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik menjadi peneman perjalanan anda. Azaz Nur, selamat pagi. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dan memasuki 1.30 minit pagi. Seperti biasa, kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh anda bertukar menjadi Spiderman ataupun Superman atau apa saja, bertukar jadi Gaban, tidak. Tapi jiwa kita, hati kita, dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan untuk kita bersama kan, lagu-lagu kenangan, mungkin lagu itu dapat mengimbau kenangan manis pahit anda, lagu-lagu yang menjadi peneman anda dari dulu sampai ke saat ini, lagu yang menjadikan kenangan kita boleh tersenyum seorang-seorang, boleh menangis seorang-seorang, teringatkan kenangan. Tapi apapun, kena sabar dalam kehidupan. Ya betul, sabar itu pahit. Sabar itu pahit. Jujur itu pahit. Dan ikhlas itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu semuanya adalah apa dia? Adalah untuk menyembuhkan segala macam-macam penyakit. Jadi
kena bersabar selalu ya. Abang Sam, siapa lagi? Mat 80. Terima kasih melaburkan diri. Hashtagnya Sahar Mawar, lagu-lagu menangis tapi bujuk hatil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dari ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Juwit dan juga Adit OB. Persembahan daripada Inka Kristi dengan Nafas Cinta. Terus dengarkan, terus layan Kem Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Lagu ciptaan Lan Lagu lirik oleh Jui. Sting dengan Adakah Kau Sedia. Adakah anda terus setia bertemu dengan National FM? Pertemuannya bertemu dengan National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemu dengan pemilik suara ini. Jadi terus kekal setia sampai pukul 6 pagi. Saya tuntut kesetiaan anda.

tapi ramailah, ramai sejak dari dulu sampai sekarang pendengar-pendengar Nasional FM, termasuklah terutamanya pendengar Nasional Game Berhantu, sememangnya kekal setia bertahun-tahun anda mendengarkan pemilik suara ini. Harap tak jemu tau. Ada yang jemu ke? Alah, jangan gitu. Percayalah, saya ikhlas untuk menghiburkan anda semua. Adakah kau setia? Harap-harap anda terus kekal setia, ya. Kalau kita cakap soal cinta ni sukar tau. Sukar untuk kita memahami apa makna cinta. Tapi yang saya tahu, cinta itu tidak mengenal paksaan. Cinta tak ada paksaan tau. Ia selalu menjadi misteri dalam hidup kita. Memang misteri lah. Datang dan pergi begitu saja. Datang tak diundang, pergi pun kadang-kadang kita tak duga. Tapi yang pastinya, bila ianya pergi, ianya akan meninggalkan satu kenangan. Kenangan yang begitu sulit untuk kita lupakan. 1:55 minit pagi. Minit ke 93. Bukan masih lagi. Tapi Spain ataupun Spanyol menggandakan gol pada ketika ini, 5-0. Gol pada minit ke 92 oleh Ferran Torres. Apa dah jadi dengan Arab Saudi? Satu lagi wakil Asia kalah lah. Pada saya, kalau dah masuk ke minit 93 ni, memang kalah lah. Dah 5-0, macam mana nak kejar kan? Satu lagi wakil Asia kalah selepas Qatar, Korea Selatan, Australia. Nasib baiklah Jepun menang. Tapi pukul 3 pagi nanti, satu lagi wakil Asia, Iran akan turun menentang Belgium. Jadi sama-sama kita sokong ni. Pukul 3 pagi nanti, wakil Asia, Iran akan bertemu dengan Belgium. Okey, Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga turut hadir. Kita ada Rohani, Wati 77, Pencinta 981, Donny Lim, Rosara Raiz, Nurul Huda, Zainal, Merlimau, Rogayah Makno. Katanya mata mengantuk tapi tak boleh nak tidur juga ni bang. Tergolik sana, tergolik sini. Yelah, tak boleh nak tidur, nak buat macam mana? Terus layan Nasional Game Berhantu. Ariana Yana, Soraya Hada, Nolin Taiko. Kita ada Vitang, Zaketin juga turut hadir. My Lover. Kita ada siapa lagi? Baby Emma, Mizi 85, Fiza Riza turut bersama. Sama-sama, mantap. Derimba malam. Semoga Abang Manis sihat selalu. Amin. Saya juga sering mendoakan kesihatan anda semua. Saya doakan semua pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu, berada dalam keadaan sihat, sejahtera, hidup dalam aman, bahagia. Abdullah. Kita ada siapa lagi? Azhar. Okey. Su Azizan dari Perhentian. Dari Perhentian, Pulau Perhentian ke? Ani Sarbini juga hadir. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Ini dia lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Kesilapanku Keegoanmu. Ini biasanya perempuan lah, perempuan eh. Dia mengaku silap tapi ada je macam-macam alasan. Jangan marah saya tahu.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

persembahan kumpulan Iklim dengan Bukan Niatku. Ya, bukan niat saya juga untuk mengganggu tidur anda di waktu tengah malam sampai pukul 6 pagi. Bukan niat saya. Tapi percayalah, saya niat untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan hati anda. Ada hati yang tengah resah pada waktu ini. Ada hati yang tengah bersedih. Ada hati yang memang tengah tak sedap je hatinya tu. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit ketegangan dalam hati anda. Mudah-mudahan lah ya. Jadi walau apa pun, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia. 2.26 minit pagi waktu ini. Sekejap lagi pertemuan Belgium menentang Iran. Saya nak tanya geng-geng berhantu lah. Prediction anda, jangkaan anda pertemuan Belgium dan juga Iran. Apakah keputusannya akan memihak kepada Belgium ataupun ianya akan kata orang tu satu lagi perlawanan seri bakal kita kata orang tu bakal kita saksikan nanti. Ada yang prediction Belgium 3, Iran 1. Asang katanya Belgium. Musang berbulu serigala bukan niatku hadir bang. Pam pam pam. Tapi abang-abang lori, pilot-pilot darat semua wajib tahu kalau tengah-tengah malam, tengah memandu, layan geng berhantu. Dia bukan jadi harus lagi, jadi wajib dah. Baik, sebelum ini ramai usahawan-usahawan melahirkan ataupun menzahirkan keluh resah nak dapatkan pinjaman berbulan-bulan prosedurnya kan. Terutamanya pinjaman ataupun pembiayaan tekun lah. Jadi atas dasar itu sebenarnya keluh resah anda didengarkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi Kuskom dan kini menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM20,000 dalam tempoh 24 jam sahaja bagi membantu usahawan mikro mendapatkan modal pusingan dengan segera. Menterinya Steven Sim Chee Keong menyatakan langkah proaktif itu kini sedang melalui fasa projek rintis dan juga dijangka akan dilancarkan secara rasmi dalam tempoh 2 hingga 3 bulan lagi bagi memudahkan urusan peniaga kecil tanpa perlu menunggu lama. Beliau memaklumkan juga bahawa tempoh proses permohonan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM100,000 juga telah pun dipindekkan kepada hanya 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini akan membantu usahawan-usahawan mikro, terutamanya usahawan-usahawan kecil. Kadang-kadang nak pusing modal tiap-tiap bulan pun pening kepala tau. Kadang-kadang perniagaan okey, perniagaan tak okey kan. Nama pun perniagaan ada pasang ada surutnya. Tapi apa pun, saya doakan semua perniagaan anda berjalan dengan lancar, maju jaya. Perniaga-perniaga yang meniaga kedai makan, ya, terima kasih perniaga kedai makan, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang bersama-sama dengan National FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu sambil-sambil tonton bola ya. Juga saya doakan, selain daripada itu, saya doakan juga peniaga-peniaga yang buat kuih tu. Peniaga-peniaga yang masak nasi lemak. Semoga perniagaan anda laris, kuih anda laris. Buat kuih sedap-sedap tau. Yang Yunus ataupun Alang, katanya dalam perjalanan ke on the way JB. On the way JB ke Ipoh. Okey, selamat. Semoga selamat dalam perjalanan eh. Syarifah katanya selalu bertemankan dengar lagu di radio. Sekarang sorang-sorang berteman air mata. Kenapa pula gitu Syarifah? Kenapa bertemankan air mata? Kalau boleh bertemankan dengan buruh hantu. Bertemankan dengan apa manis? Marina dari Dungun Lapu Diri. Lavender Girl. Siapa lagi? Anak 78. Ada Ain. Ada Sang Ruminan Empire. Ada Alan Bahau, Encik Azmi, Asang, by Lina Rose dari Kota Baru, Remy 78, Tia, Akila, Suhana, Angah. Kita ada Man BM, Bunga Februari, Linda. Kita ada Junaida Kamarin, Fazali, Linda Kitchen.
Dwi 78, Wani, Hazliza Baha, Miss Azi, Azlan Abdul Wahid, Atok Truckers, Rus Ellis. Ramai ya melaporkan diri. Mantap semua. Yang lapor di TikTok jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih lajulah, kasih lajulah. Junaidah katanya, terima kasih Abang Manis kerana doakan kami. Saya sering mendoakan anda semua, terutamanya pendengar Nasional FM, walau di mana cuaca anda berada. Doakan kebahagiaan anda, mudah-mudahan anda mengecap kebahagiaan berpanjangan sampai ke akhir hayat. So Liza, Liza juga hadir. Lizzy 85 nak sambung perjalanan, nak pulang ke Puchong katanya dari Kelantan ya. Mudah-mudahan selamat sampai. Jangan lupa pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Kalau anda sedang memandu, anda bertanggungjawab terhadap diri anda dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Nanti, menerusi lagu ini. Lagu lontaran suara Nadia, lagu dan lirik ciptaan beliau. Salam untuk kekasih, salam juga untuk semua pendengar Nasional FM, untuk geng buruh hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Ini lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Kebelantian dengan kau yang tak mengerti. Banyak perkara yang kita tidak mengerti dalam hidup ini kan. Banyak perkara yang kita tak mengerti. Kita dengan pasangan kita pun kita tak mengerti perasaan dia, perangai dia, walaupun dah bertahun-tahun bersama. Sungguh. Ada yang bersama lebih daripada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sampai sekarang pun kita tak faham lagi perangai dia. Tiba-tiba je berubah kan. Tiba-tiba je naik angin. Apa kita salah cakap ke? Apa perbuatan kita yang menyinggung perasaan dia ke? Tiba-tiba je kan. Tak faham kadang-kadang kan. Itulah hidup. Nama pun kehidupan. Banyak yang kita tidak mengerti tentang kehidupan. Tapi apapun saya doakan, semoga kehidupan yang baik-baik saja anda lalui. 2.57 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk National Game Buruhan tu. Peminat-peminat bola sepak tanah air sedang menantikan sekejap saja lagi sepak mula antara pasukan Belgium menentang Iran. Ada yang memilih pasukan Belgium memenangi perlawanan ini. Ada yang kata Iran memenangi perlawanan ini. Bagi saya, saya memilih Iran. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia. Malaysia kan letak ni duduk dalam Asia. Jadi wakil Asia, saya harapkan ada kejutan yang berlaku. Walaupun kita tahu kedudukan Belgium dalam bola sepak dunia ni sangat-sangat baik kan. Tapi bola itu bulat. Kejutan boleh berlaku bila-bila masa saja. Dan saya jangkakan pada edisi Piala Dunia 2026 ini, banyak kejutan-kejutan akan berlaku oleh pasukan-pasukan yang dilabelkan sebagai pasukan underdog tau. Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi, Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut berpetir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di daerah Manjung, Kintan dan juga Perak Tengah, termasuk dari Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jelantut dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson, di seluruh negeri Melaka, di sebelah Borneo, di Sarawak, di Miri, Marudi dan juga Limbang, Sabah di pedalaman, di sempitan Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat pula di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Tongod, Telupit, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pak Usu masih lepak lagi di Mamak Rafi, Seksyen 9. Seksyen 9 dekat mana ni? Dekat Shah Alam dengan kawan-kawan. Mantap Pak Usu. Kian salam kawan-kawan ya. Cakap dengan kawan-kawan, tengok bola juga sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Ijal Lori hadir pam-pam-pam. Dan 6979 juga turut bersama-sama melaporkan diri. Hasham, Miana, Cikgu Fiza, Azlina Mansur, Kak Ai, Ensah Saharudin, ada Maznah, Jun Harith, Wan Haya Busa, kita ada siapa lagi? Mama Mira, okay, pencinta kedamaian, Izian Syukur, Nur Ati, Kak Ya, Eliza Eli, Mawar, Kasih Latifah bersama, dari Singapura, bersama dengan Haji Yusof dan juga Puan Nur Kamariah ya. Ada Kak Yah juga. Abang tanker oksigen panjat Cameron ni, hati-hati abang tanker oksigen Cameron eh. Oh lama, ajaklah saya sekali. Cik Pon Amin juga turun hadir. Mantap pilot-pilot darat. Saya tabik spring lah dengan pilot-pilot darat ni kan. Bersengkang mata. Ingat senang ke? Kata orang tu, alah senang je, bawa lori, bawa teksi, bawa ni, bawa lah. Tak ada pekerjaan yang mudah dalam dunia ni. Nak makan pun susah tau. Nak makan kena cari rezeki dulu, kena cari duit, kemudian beli barang-barang ikan ke, ayam ke, sayur ke, dah bawa balik rumah, bukan boleh terus makan tau. Kena masak lagi kan. Dah siap masak tu kena hidangkan. Lepas hidangkan barulah kita dapat masuk ke dalam mulut. Itu pun kalau masuk dalam mulut. Tapi kena ingat, kalau bukan rezeki kita, kita tolak dalam mulut pun boleh terjatuh ke bawah tau. Jadi bukan mudah sebenarnya. Tak ada pekerjaan yang mudah. Jadi apa pun pekerjaan yang anda lakukan, yang penting halal, yang penting dapat keberkatan hidup. Itu yang paling penting. Rezeki yang halal, rezeki yang berkat. Itu yang kita cari dalam hidup kita.
Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Hashtagnya dengan bukan Sahara Mawar tapi Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini kan. Lagu daripada persembahan Ella. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, diri oleh Nur Bisa. Kabus dan Sirna, lagu kenangan anda semua. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Saya masih ingat lagi tentang lagu ini pada tahun 1989. Ia menjadi satu fenomena bukan saja di Malaysia tau, malah di seluruh Asia Tenggara sebenarnya. Di Singapura, di Brunei, di Indonesia terutamanya. Daripada persembahan kumpulan Search dengan Isabella, sampai ada filem mengisahkan cinta antara dua darjat. Kumpulan Search bersama dengan saya ingat lagi pelakon wanitanya ataupun heroinnya adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Saya masih ingat lagi filem itu. Saya percaya anda pernah menonton filem Isabella. Kemudian lagu Isabella juga menjadi satu OST dalam filem Fenomena. Fenomena lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search, dan juga heroinnya pada waktu itu adalah Ramona Rahman. Filem yang saya boleh katakan banyak berlakon di negeri Terengganu ya. Fenomena Isabella. 3:28 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu Minit ke berapa? Oh, masih lagi 0-0. Minit ke 28. Belgium 0, Iran masih lagi 0. Perlawanan agak seimbang pada waktu ini sebenarnya. Ada serangan dari kedua-dua pasukan, namun kelebihan kepada Belgium. Kalau lihatkan setakat ini, 7 percubaan, 2 shoot on target. Berbanding Iran dengan 2 percubaan, 1 on target. Suana Angah katanya, yes, Terengganu kita negeri bahagia kan? Siti Khalijah memberikan salam. Ada juga Nuri yang bersama-sama. Ada Bro Man, Intan Payung, Rino Hara, Lima Jaafar, Ana Umi, Kak Nurifa, ada Kak Pa dari Sarawak, Zaid Kemboja. Kita ada siapa lagi? Lini Polik, Suhailan Nizam, Zeri Muhammad, Siti Zaliha, Ejen White Gruta Horse. Ada yang tengah bekerja waktu ini, katanya, bang, mata saya ni layu je bang, nak habiskan shift pagi pukul 7 pagi. Kerja kilang kan. Saya pernah merasai kerja kilang tahun 90-an dulu. Saya pun pernah jadi mat kilang sebelum saya bergelar jadi penyampai radio. Saya pun pernah jadi mat kilang. Kerja 3 shift, shift pagi, shift petang, shift malam. Tapi yang kerja kilang tu jangan tidur celah kotak ya. Saya bercakap ni berdasarkan pengalaman. Sebab saya pernah kerja kilang, saya tidur celah kotak. Sebab itu saya cakap jangan tidur celah kotak. Pengalaman banyak mengajar saya tentang erti kehidupan. Okey, Fira, selamat pagi untuk anda. Ada juga Tiger Aini, juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia. Mantap semua. Lizzie katanya dah sampai lokasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia di seluruh negara dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi, alhamdulillah. Ucap alhamdulillah, syukur dah sampai. Yang belum sampai, macam biasa, kalau mata mengantuk tu, ya carilah kawasan rehat dan rawat. Jangan dibiarkan ataupun jangan terus saja memandu dalam keadaan yang mengantuk. Itu sangat-sangat berbahaya. Microsleep boleh berlaku bila-bila masa. Saya bercakap juga berdasarkan pengalaman. Saya pernah mengalami perkara seumpama itu. Saya rasa saya macam celik je biji mata ni. Mata saya macam, saya ni masih okey lagi ni. Mata celik, rupanya saya dalam celik itu, saya dah tertidur tau. Tiba-tiba saya berlaku kemalangan. Dan saya tak nak perkara itu berlaku pada anda semua. Indra Putra hadir dari Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor. Bunga Larangan juga hadir dari Gemas. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini saya belanja anda menerusi lagu-lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika menangis tepi pucuk katil. Kita berikan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Tentunya anda akan terimbau kenangan itu. Ini lagu daripada ciptaan Suria Boti, lirik oleh YZ Ismail. Datuk Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, memulakan koleksi 80-an sampai pukul 4 pagi nanti.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Saya sangat setuju tentang lirik lagu ini. Kita mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Ya betul, kita merancanglah apa sahaja. Betul, kita ada perancangan dalam hidup. Tetapi percayalah, perancangan Allah untuk kita adalah yang terbaik. Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kumpulan Headwind dengan segalanya mungkin. Dan segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja pun boleh berlaku. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, itu bergantung kepada diri kita. Bagaimana kita menghadapi situasi sesuatu perkara yang di luar jangka. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terus kekal positif. Saya percaya rakyat Malaysia ramai yang berfikiran positif. Positif tentang kehidupan kita, ketabahan kita, kesabaran kita. Semua itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Sudah terimbau kenangan menerusi lagu koleksi 80-an. Saya percaya ramai yang sudah pun terimbau. Saya sendiri pun bila mendengarkan lagu-lagu seumpama ini, terimbau kenangan-kenangan lalu kan. Kenangan-kenangan di zaman waktu muda remaja lah. Dulu saya pun pernah muda macam anda tahu. Muda remaja, bermain dengan kawan-kawan. Tapi kadang-kadang kita terfikir juga, di manakah kawan-kawan kita sekarang ini kan? Kawan-kawan kita yang sama-sama membesar dengan kita, sama-sama sekolah dengan kita, di manakah mereka sekarang? Masing-masing sudah pun ada kehidupan masing-masing kan? Tapi kadang-kadang bila berjumpa tu, kata kita kadang-kadang ingat-ingat lupa tau. Ini Samad kan? Ini Nazar kan? Lain benar lah rupa kan? Yalah, dulu rambut panjang, sekarang rambut dah tak berapa nak ada kan? Almaklum lah, dah berusia. Dulu badannya macam sang kancil, sekali tiba-tiba jumpa dah macam gajah kan? Perubahan fizikal. Tapi apapun, semoga kawan-kawan kita tu, kita doakan terus kekal sihat, bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kelima. Baik, separuh masa pertama telah pun tamat antara Belgium dan juga Iran. 0-0. Tadi ada yang kata, Iran tadi kan dah gol, kenapa tak dikira? Tak dikira sebab offside kan? Iran masih lagi kosong, Belgium masih lagi kosong. Tapi apapun, saya sokong Iran. Ada yang sokong Belgium, terpulang kepada anda. Saya sokong pasukan Asia Tenggara. Siapa yang sokong Iran? Okey, kopi manis katanya dulu muda, sekarang dah tua. Bukan dah tua. Sekarang bukan dah tua. Sekarang remaja purba. Sekarang pun masih remaja tau. Tapi remaja purba. Mariana Zinon, sama bayi untuk anda yang melaporkan diri. Noliana, Yong Iza, Zulaika Azuri, Sweet September, ada Syah, ada Abi Hashim, Indra Putra, Iris Chome, ada Dato' Fila, siapa lagi, Ain Noraini, Syam 7937, Helfi 85, Duan, ada siapa lagi, Abang Jeb dari Kuching. Ui, dia kata layan di sepanjang perjalanan Pan Borneo. Mantap. Okey, jom kita nak sambung lagi pula. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu saya nak sampaikan mengenai perkara ini. Jangan lupa ikuti 4:10 minit petang nanti ya. Kita nak bincangkan mengenai di sebalik ketabahan seorang lelaki. Di sebalik ketabahan seorang lelaki, ada emosi dan juga cabaran yang kadangkala dipendam sendirian. Dan ikuti sesi temu bual bersama Encik Matno Saiman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kesejahteraan Keluarga LPPKN, yang akan mengupas isu kesejahteraan emosi lelaki serta kepentingan sokongan sosial dan juga komunikasi yang sihat. Ini sempena Hari Bapa 2026. Betul, di sebalik ketabahan seorang lelaki, ada emosi dan juga cabaran yang kadang-kadang dipendam sendirian. Dan biasanya lelaki akan menangis sendirian tanpa ada ditemani sesiapa. Nampak je, lelaki ni kuat. Tetapi bila dia menangis sorang-sorang, tak ada siapa yang tahu di sebalik kepayahan. Lagi Dahan Reput hadir, Abang Lori ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati.
kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seperti biasa. Kemana kalau bukan ke Bollywood? Ke Bollywood, ke Kashmir seketika. Menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yani, Zindagi Ban Gaye Ho Tum.

Himpunan Bumi Putra Rockers menerusi lagunya Dari Sinar Mata. 4.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Selamat pagi untuk anda yang baru bersama dengan Nasunan Gemburu Hantu. Anda bertemu dengan pemilik suara ini, Nur Nadim Zain Alif. Kita berteman sampai pukul 6 pagi nanti, menerusi Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Baik, sebelum masuk kedua, memasuki minit ke 65, Belgium nampaknya menguasai hampir keseluruhan permainan tu dengan 80% penguasaan untuk Belgium. Belgium menggandakan asakan dengan 17 shoot on target. Tapi Iran masih lagi mampu bertahan. 0-0 setakat ini. Belgium 0, Iran 0. Tapi kalau kita lihatkan perlawanan yang macam berat sebelah je kan, sebab dikuasai oleh Belgium. Saya sokong Iran, saya sokong Iran. Anda sokong mana? Ada yang kata sokong Belgium, tapi bagi saya sokong Iran sebab dia pasukan Asia. Okey, selepas perlawanan Iran hari ini pukul 6 pagi nanti, ini pun juga satu perlawanan yang cukup menarik, iaitu Uruguay akan menentang Cape Verde. Penjaga gol Cape Verde jadi fenomena kan baru-baru ini kan. Sebab apa? Sebab sebelum bermulanya sepak mula, pengikut dia dekat Instagram hanya bawah 20,000 je. Tapi lepas itu, satu malam saja pengikut dia mencecah 10 juta. Satu fenomena. Apakah Cape Verde akan mampu menahan asakan? Ini pun Uruguay antara pasukan yang terkuat jugalah dari Amerika Latin kan. Purple dari Brunei, selamat pagi untuk anda. Berdengar kita di Brunei, terima kasih banyak-banyak. Puteri Fiona, kita ada Ina, kita ada Zaida, Rifa, ada Mai, ada Ainul Jaafar. Kita ada siapa lagi? Azhar Ari, ada Zu. Mantap. Oh no, geng-geng buruh hantu ya. Mata tengok bola, telinga duk mendengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Bad SB katanya baru siap kerja. Dah siap kerja, apa lagi waktu tu begini, pergi cari kedai mamak, cari sarapan pagi. Carilah kopi O panas-panas kan, sementara nak rehatkan badan. Badan kita letih, kita jangan terus tidur, jangan terus ni. Kita relax, tenang dulu. Kena kopi O ke, kena Nescafe tarik kan. Mungkin kena roti canai. Lepas tu baru berehat sambil tidur. Okey, jangan lupa terus dengarkan Nasional Game, bukan saja Nasional Game Buruh Hantu, sebab kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kan. 24 jam itu dengan segmen, macam-macam segmen yang ada dekat Nasional FM ini. Semuanya adalah segmen-segmen yang menarik. Dan yang paling menarik adalah hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan untuk anda. Kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bersama dengan rakyat Malaysia, 80 tahun jugalah kami memahami kehendak rakyat Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan waktu ini. Oh, sejuk je katanya. Bang, kawasan saya ni hujan ni bang, sejuknya. Sejuk tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur, tak boleh nak tidur, layan lagu. Sambung lagi menangis tapi bujuk katil, menerusi lagu ini pula. Lagu hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Afiq Hamid, persembahan daripada Damia dengan Pasrah. Kita pasrah apa saja yang berlaku kan, itu semua adalah kehendak ilahi. Apapun kita doa yang terbaik, mudah-mudahan perkara-perkara yang baik je berlaku dalam hidup kita. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik sutera kumpulan EYE. Kau tetap di jendela kenanganku, menutup tirai menangis tepi bujuk katil, membawa kita 5-2 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mantap. Saya nak ucap selamat pagi lah untuk anda yang baru bertemankan National FM ataupun yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Brother Sam Dizzy hadir dengan kereta apinya. Jom bang, kita pergi Thailand. Mantap. Bila nak pergi, bila nak pergi? Saya pun dah lama tak bercuti ke Thailand kan. Kita ada Lin juga, Kasut Buruk. Kita ada Liana Cik Putih, Aminah Budiman, Siti Aisyah, Izaham Ibrahim. Ada Mo Iti juga, Z1K, Erin Erina. Ada Zai Jeff, Nur 68, Azah Zin dari Melbourne, Australia. Mantap. Datang Melbourne juga. InsyaAllah saya datang Melbourne. Saya datang Melbourne, jangan lupa belanja makan ya. Jadi selamat pagi lah untuk kita pagi ni. Kita bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Kita bersabar dengan apa jua keadaan kita. Sabar itu indah. Semoga Allah memudahkan urusan kita pagi ini. Pagi yang indah, pagi yang penuh berkat insyaAllah untuk kita semua ya. Saya doakan salam sihat untuk pagi di pagi hari ini. Kena sihat-sihat selalu, badan kena sihat, kerana itu yang paling penting. Kerana nikmat sihat ini adalah antara nikmat yang paling utama dalam hidup kita. Dia selepas keimanan dalam jiwa kita, dalam diri kita, nikmat sihat adalah perkara yang nombor dua. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi. Labuan pula 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Manakala Kuantan Pahang 5.47 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.44. Johor Bahru Johor 5.46, Bandar Raya Melaka 5.51, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.52 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.53 minit pagi, Alustar Kedah 5.51 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Mudah-mudahan segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Raudah pula akan menyusul seperti biasa. Raudah 5.15 minit pagi akan saya bawakan raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Hassan Al-Fadil Abdul Rahman, dengan tajuknya Membina Adab Dalam Era Digital bahagian yang kedua. Ya, dalam era digital, dalam platform media sosial pun kita kena beradab tau. Ini jangan pula kita tabur fitnah, kita macam-macam lah perkara-perkara yang kurang baik kita lakukan di media sosial. Kena ada adab. Walaupun ke mana kita pergi, adab sopan itu kena ada. Rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Media. Kompang Warisan memberikan salam. Waalaikumsalam. Mak Bedah pun hadir. Selamat pagi ya. Ini semua geng-geng burung merpati ni. Emma Asma memberikan salam. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun pagi. Ucap syukur ya. Bila kita bangun pagi tu, kita ucap syukur. Terima kasih ya Allah ya Tuhanku, memberikan kita nafas di muka bumi ini untuk kita terus lakukan kebaikan. Bukan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan ya. Tok Dalang juga hadir, Yuyu juga terus bersama-sama. Muzan dari Bumi Madinah, kirim salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah ya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam hati anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sedikit kesedaran, memberikan kita ketenangan. Kerana lagu-lagu yang saya akan putarkan ini adalah lagu-lagu yang sangat-sangat mendalam maksudnya. Kalau dikaji balik, ini adalah lagu-lagu berbentuk ketuhanan, berbentuk nasihat, berbentuk kedamaian dalam jiwa kita. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan lagu daripada komposernya Is. Persembahan kumpulan Wow.
1: dengan kau yang satu.

0: جهزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Tengok panduan yang Allah tunjuk. Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum lelaki mencemuh kaum lelaki yang lain, kerana boleh jadi mereka yang dicemuh lebih baik daripada mereka yang mencemuh. Dan jangan pula perempuan mencemuh perempuan yang lain, kerana boleh jadi perempuan yang dicemuh lebih baik daripada perempuan yang mencemuh. Janganlah kamu saling mencela antara satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nampak? Maknanya Islam mengajak kita menghormati di atas satu sama lain. Ya, kita kena menganggap ada orang lebih baik pada kita. Apabila kita menganggap orang lain lebih buruk pada kita, kita akan suka memburuk, kita menghina dia. Ya, kita tak tahu kelebihan ada pada diri dia. Sepatutnya kita ambil yang Allah ajar kita. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Maknanya setiap manusia itu ada kelebihan masing-masing. Kita cari kebaikan, bukan cari keburukan. Kita suka cari keburukan. Memang kalau kita membicarakan, kita bercakap tentang kebaikan, dia cepat habis modal. Ya, kalau bercakap tentang keburukan, dia ada je modal. Orang pendiam pun sekurang-kurangnya ya, dengan orang mengumpat je. Si itu dia memang rajin orangnya handsome, tapi itulah selalu datang pejabat lewat. Itu betul. Ada yang menyokong, tapi kebaikan ada orang nak puji. Ya, itu masalah kita. Islam bukan ajar gitu. Maknanya yang buruknya kita pasal kita tak ikut betul-betul ajaran. Ya, sepatutnya idola kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah ni banyak ada ujian dia cukup banyak. Ya. Dia berjiran dengan orang bukan Islam. Rasulullah hanya tunjuk contoh bilhal, dia panggil dakwah bilhal. Orang buruk macam mana pun, dia buang sampah depan rumah dia. Tak agak dia kutip, ya, buang lagi setiap hari. Tiba-tiba satu hari tengok sampah tak ada. Rasulullah kata, padang muka, tak ada. Rasulullah tak sebut begitu. Rasulullah tanya heran, pasal apa orang sebelah hari ni tak buang sampah depan rumah aku? Sakit kot. Dia pergi ziarah, betul sakit. Jadi jiran sebelah kata, ya Muhammad, siapa yang bagi tahu yang aku ni sakit? Tak ada seorang yang bagi tahu pun. Aku agak-agak pasal apa tersampah tak ada depan rumah aku. Dengan sebab itu tak perlu ceramah panjang. Tunggu syak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bukan manusia biasa, betul ni rasul ni. Orang buat apa saja, tak ada nak marah pun. Ziarah lagi. Ya. Itu. Inilah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Orang buat apa, siapa orang kata kita, kita sabar aja. Cuma kalau orang menghina Islam, kita kena bangkit. Pasal agama Islam itu adalah agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah hanya Islam. Dan ayat-ayat sebut, wa may yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min khasirin. Siapa yang mencari serupa Islam, maka dia termasuk orang rugi, dan dari akhirat kelak dia akan masuk neraka lah. Hanya Islam saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kita kena Untuk diri kita, okey, kita sabar aja. Ya, yang Allah ajar kita, wa man lam yashkur li ni'mai wa man lam yasbir li bala'i wa man lam yarda li ridai falyakhruj min tahti sama'il ardi wal yatlub rabban siwa'i. Siapa yang bersyukur dengan nikmatku, siapa yang sabar dengan bala ku, dengan ujianku, dan siapa yang redha dengan hukumku, kata Allah Subhanahu Taala, maka siapa yang tidak bersyukur, ha ni sebut wa malam, siapa yang tidak syukur dengan nikmatku, siapa yang tidak sabar dengan ujianku, dengan balaku, dan siapa yang tidak redha dengan hukumku, kata Allah Taala, keluarlah daripada bumi aku dan carilah Tuhan lain. Agak kasar, tapi Allah boleh bercakap begitu kerana Allah menjadikan kita. Kita bukan maha kuasa, kita tak boleh cakap begitu. Ya, jadi hadirin, hadirat dan sidang pendengar sekalian, jadi di awal tahun 1448, marilah sama-sama kita mengubah diri kita, kerana hijrah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, hijrah pada Mekah ke Madinah, tak berlaku dah. Yang berlaku ialah jihadun nafs, jihad lawan hawa nafsu. Kita berubah daripada kekurangan yang ada pada diri kita, kita lebih berubah. Jaga lidah kita, ya, lidah kita cukup penting. Kalau kita tengoklah hadis, kemuncak Islam ialah pada lidah, ya. Maknanya tak kira dari segi kita menggunakan cyber, semua itu ya boleh menetapkan kesan yang baik kalau kita guna kepada perkara yang baik. Mana tindakan kita betul, maka kita akan dapat pahala. Tapi kalau tindakan kita tak betul, kita menyebarkan berita-berita yang bercanggah ataupun yang tak betul, maka kita menanggung akibatnya. Pasal itulah sebagaimana saya sebut dalam hadis tadi, lebih baik kita duduk diam kalau kita tak tahu. Jangan kita mencelah dalam bidang yang kita tak faham, ya. Boleh berlaku keadaan yang lebih buruk lagi, ya. Lebih baik kita diam.
1: Allahumma

Asmira dengan lagunya Wardah, membawa kita ke 5.38 minit pagi. Jadi terima kasih untuk anda, selamat pagi semua. Ada yang nak ke tempat kerja, berhati-hati ya. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor tu. Jadi berhati-hati sampai ke tempat kerja. Mudah-mudahan pagi ini kita dipermudahkan segala urusan kita, segala kehidupan kita. Hari ini hari Isnin, 22 Jun 2026. Jadi selamat bertugas untuk yang nak memulakan tugas pagi ini. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup ya. Untuk geng-geng buruhan tu, terima kasih banyak-banyak. Saya terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 5.40 minit pagi, kurang lebih 20 minit saya bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan pukul 6 pagi jangan lupa terus bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional Pagi akan muncul bersama dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara nanti. Akan berkongsi dengan anda macam-macam perkongsian, termasuklah cerita-cerita bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 6 pagi nanti perlawanan antara Uruguay menentang Cape Verde bertempat jam 6 pagi. Jangan lupa terus bersama dengan RTM. RTM untuk edisi kali ini membawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Kami bawakan secara langsung menerusi saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM, kerana kami mahu memberikan anda kepuasan tidur bola, makan bola, cerita bola, pagi-pagi dekat ofis pun cerita bola. Dan keputusan malam tadi, bagi mereka yang baru bangun tidur, yang tak tahu lagi, malam tadi Spanyol menang 4-0 kepada lawannya iaitu Arab Saudi. Belgium dan juga Iran terikat 0-0 sehingga tamat perlawanan. Pagi ini pukul 6 pagi ada dua perlawanan, iaitu Uruguay dan juga Cape Verde. Dan pukul 9 pagi nanti New Zealand akan menentang Mesir ataupun Egypt. Jadi terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat apa dia? Mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Jangan lupa waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Salam subuh semua. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal. Nah, semoga pagi ini kita terus diberikan kesihatan yang baik dalam kita mengharungi kehidupan sehari-hari ya. Semoga hari ini berlakunya perkara baik-baik je lah. Kita sentiasa fikir yang baik-baik, kita cakap yang baik-baik je, kita minta yang baik-baik je, kita sangka ataupun hati kita jangan prasangka buruk lah, kita sangka yang baik-baik. InsyaAllah nanti yang datang pun perkara-perkara yang baik kepada kita. Sentiasa berfikiran positif. Jangan kata orang tu sentiasa jangan berfikir negatif lah, nanti takut yang negatif datang pada kita. Okey, sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Orang yang sabar itu, ini cerita mengenai sabar lah. Kita kena sentiasa sabar, kerana orang yang sabar itu memiliki satu kekuatan tau, yang dapat membuatkan kita mampu bertahan dalam keadaan apa jua sekalipun. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Zu.
1: Alhamdulillah.
2: Rasanya kan lama tak berkunti sama dengan Zu kan?
1: Ya, betul, pagi ni istimewa sikit untuk Rada Pagi. Buka siaran untuk Negeri FM hari ni, Pak An.
2: Yep.
1: Edisi Isnin 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijrah.
2: Ya, betul tu, alhamdulillah kan. Kami doakan pendengar-pendengar semua kan yang pilih Negeri FM sebagai teman anda kan, semoga dipermudahkan urusan. Semoga apa yang dihajatkan, diusahakan, lancar-lancar sahaja, insyaAllah.
1: Amin. Okey, jadi untuk semua suruh umat muslimin muslimat, tadi pun dah berkumandang azan subuh, Pak.
2: Okay.
1: Pukul 5.52 minit pagi bagi Seremban dan juga Port Dickson. Jadi kami berdua juga mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
1: Terus dengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7, atau boleh juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan memberi salam. Salam adalah syiar Islam yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim di antara Muslim. Budaya salam juga adalah satu galakan dan amalannya mulia. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW ada bersabda, "Anna rajulan sa'alan Nabiya SAW, ayul islamil khair? Qala, tut'imu at'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif." Maksudnya, seorang lelaki telah bertanya Rasulullah SAW, "Islam manakah yang paling baik?" Nabi SAW bersabda, "Kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Radio OAG. Only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM. Allah loves y'all.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6 95.7 107.7 Negeri FM. Ingat sampai

0: Persembahan Fabulous Cat dengan lagunya Bawa Ku Terbang.
1: Wah, Zu. Kita terbang ke mana ni, Zu?
0: Kita kata terbang ke udara bersama Negeri FM hari
1: ini. Istimewa. Ya, alhamdulillah, Zu. Jadi kan untuk hari ni, Zu, kan? Ya. Apa nak kongsikan sedikit info cuaca, Zu.
0: Okey.
1: Menerusi Met Malaysia. Ya. Di mana untuk pagi ini, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai.
0: Okey.
1: Dan petang pula kan diramalkan juga ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Mm-mm. Manakala malam tiada hujan. Jadi keseluruhan di Negeri Sembilan hari ini kan ribut petir di beberapa tempat.
0: Okay.
1: Oh, sebab sasul dah ni.
0: Tak apa, Pak An. Pagi lagi. Okay, jadi untuk semua kan. Yeah. Nak tengok lah tadi Pak An kongsikan untuk seluruh Negeri Sembilan. Tapi kan nak tengok cuaca semasa ramalan je macam mana.
1: Yeah.
0: Terus je layari met.gov.my.
1: Yeah, ataupun kalau pendengar semua ada info cuaca di tempat masing-masing kan. Boleh je kongsi Pak An dan Zu dekat WhatsApp konti kita, Zu.
0: Ya, yeah, betul. 012-603-0603.
1: Negeri FM yang sampai
0: bila-bila.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Saya Akal, saya Nanti, saya Afi. Akal Nanti dengan nama handphone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingatlah uang yang tersayang. Pesanan ini ikat daripada saya, Afi, budak umur 4 tahun. Jadi, FN

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik. Janji setia tiada yang lain.
2: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.

0: bertemankan Zu dan Pak An hari ni sampailah pukul 10 pagi nanti.
1: Ya, betul-betul. Jadi, pendengar semua, nanti sebentar lagi dalam 7 pagi, Zu.
0: Ya, betul.
1: Seperti biasa, dalam radar pagi, kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.
0: Ya.
1: Untuk sama-sama kita nak layan dulu utama 7 pagi, Zu.
0: Jangan tukar frekuensi dulu, Pak An. Yeah. Sebab Zu dengan Pak An akan teman anda di jam yang kedua nanti, banyak informasi dan juga lagu-lagu hits yang akan teman anda.
1: InsyaAllah, teruskan layan kami berdua hingga pukul 10 pagi nanti dan radar pagi Negeri FM. Ingat sampai.
0: Bila-bila.
2: Selamat pagi. Dengar Negeri FM. Ingat sampai. Bila-bila. Kajutkanlah aku.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
3: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
4: Dalam
3: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
4: Maaflah
3: dalam sini bising Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
4: Santan. Saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
3: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Tahukah anda, mudah mencegah pembiakan nyamuk Aedes? Pastikan tiada air bertakung. Semburan kabus bukan langkah terbaik untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Bertindak sekarang. Cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula Julai ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaannya dilakukan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam menggunakan mekanisme berasaskan MyCard.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, penggunaan MyCard adalah bagi mengelakkan ketirisan berikutan risiko penyeludupan bahan bakar itu yang tinggi, khususnya di kawasan sempadan. Sementara itu, peniaga disaran menilai semula harga barangan jualan susulan pengurangan harga diesel bersubsidi yang berkuat kuasa bulan depan. Demikian ditegaskan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman. Menurut beliau, langkah itu wajar dipertimbangkan sekiranya kos operasi perniagaan berkurangan dan keadaan pasaran mengizinkan.
2: Tapi semakan kita secara harian, mingguan dan bulanan sepanjang krisis hari itu, KL tidak mencatatkan peningkatan harga yang signifikan. Jadi saya jangkakan dengan penurunan harga minyak diesel yang berlaku baru-baru ini, dia tidak memberikan penurunan yang signifikan sebab dia hanya melibatkan kenaikan di atas dua faktor saja sebelum ini. Iaitu yang pertama, bekalan sayur yang diakibatkan oleh cuaca dan juga bekalan di KL yang kurang.
0: Muhammad Sabri Seman. Dalam hal itu, pengurangan harga diesel bersubsidi dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak. Ia berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
3: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan kerjasama strategi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak terus diperkukuh. Usaha tersebut bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan. Datuk Seri Anwar berkata hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Dalam masa sama, Perdana Menteri menyifatkan penyerahan Pelabuhan Bintulu secara rasmi kepada Kerajaan Sarawak membuka lembaran baharu dalam usaha memperkasa hak dan kepentingan Sarawak. Jelas beliau, sejak mengambil alih pentadbiran, Kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan pelbagai perkara tertangguh berkaitan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, menerusi semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif untuk build that trust, strong bond working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM adalah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November Disember saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termeterai dalam pelbagaian dan juga dalam perjanjian MA 63.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidorong. Penyerahan kuasa kawal selia Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak disifatkan antara pencapaian paling signifikan dalam pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkembangan tersebut sekaligus mengukuhkan kedudukan negeri itu sebagai rakan pengasas dalam pembentukan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud berkata, Sarawak kini memperoleh peranan lebih besar dalam pengurusan aset strategik, manakala Malaysia secara keseluruhan mendapat manfaat daripada pembangunan pelabuhan berkenaan, terutama sebagai hub logistik, perindustrian dan tenaga hijau bertaraf dunia.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol membelasah Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi ini. Skuad La Roja menjadikan gol pertama seawal minit ke-10 menerusi Lamine Yamal selepas menolak masuk hantaran lintang Mikel Oyarzabal. Berselang 11 minit, Oyarzabal menjadikan gol kedua permainan selepas menyudahkan umpanan Emery Laporte. Oyarzabal sekali lagi menewaskan penjaga gol Arab Saudi Muhammad Al-Owais dalam tempoh kurang 3 minit untuk menjadikan kedudukan 3-0 tamat separuh masa pertama. Pada babak kedua, tandukan Marco Correa yang ditampan keluar oleh Al-Owais terkena kaki Hassan Al-Tambakti menjadikan kedudukan 4-0. Pertemuan Iran dan Belgium dalam aksi kedua kumpulan G berakhir seri tanpa jaringan. Berhasil dengan 10 pemain, skuad kendalian Rudy Garcia berjaya menyekat Iran daripada melakukan jaringan. Peluang Iran untuk mendapatkan gol di awal minit ke-14 menerusi Hossein Kanani dinafikan Thibaut Courtois. Kegembiraan pasukan Iran meraih gol pertama pada minit ke-25 pula dinafikan VAR apabila Mehdi Taremi didapati berada dalam keadaan offside ketika menerima sepakan bebas Ehsan Hash Safi. Belgium cuba memecah kebuntuan namun percubaan jarak dekat Maxine De Kuyper diselamatkan penjaga gol gawang Iran Alireza Behrenvand. Tenis terbuka Henley, Francis Tiafoe mencatat kejayaan terbesar dalam kariernya selepas menewaskan rakan senegara Tyler Fritz 6-4-6-4 untuk muncul juara kejohanan. Kemenangan itu menyaksikan Tiafoe menjadi pemain Amerika Syarikat pertama sejak 1993 menjelang trofi ATP 500. Tiafoe mematahkan servis Fritz pada set pertama dan mengawal permainan tanpa memberi ruang kepada lawannya untuk kembali bangkit. Sepanjang aksi akhir, Tiafoe hanya kehilangan 7 mata ketika melakukan servis sekaligus melengkapkan penampilan sulung yang cemerlang di kejohanan tersebut.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Pusingan pertama rundingan 4 pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengetara Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fast News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada putaran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan lain, kumpulan pejuang Hezbollah akan bertindak balas jika Israel terus serang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya Naim Qassem. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran kejahatan senjata yang dipersetujui. Qassem berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang kejahatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. 7 individu di selatan India maut manakala lebih 40 yang lain cedera akibat kebocoran gas amonia. Kejadian berlaku di sebuah kemudahan ekspor makanan laut swasta. Menurut media tempatan, sebahagian besar kaki tangan kemudahan itu merupakan pekerja asing, kebanyakannya wanita. Kebocoran dipercayai berpunca daripada unit pemprosesan makanan laut sebelum merebak ke seluruh premis. Mangsa mengalami kesukaran bernafas dan pendarahan hidung dan mulut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 22 Jun 2014. Pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli yang maha mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan yang teramat mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Selamat pagi pada pendengar yang baru saja tune Negeri FM.
1: Ya, kita sudah berada di jam yang kedua sekarang.
0: Yezu, alhamdulillah.
1: Yang mana baru dengar tu mungkin jarang sekali hari Isnin dengan suara perempuan.
0: Hari ini Zu dengan Pak An. Sekian lama kami berdua tak kuti sama-sama kan. Hari ini dapat kuti sama, alhamdulillah kan, tengok Zu pun sehat hari ini.
1: Alhamdulillah,
0: Pak An
1: pun sehat.
0: Ya, macam tu lah Zu, hendaknya kita pun doakan juga pendengar-pendengar semua, kita nak mereka pun sehat juga Zu.
1: Amin.
0: Macam mana pun kan, yang memandu sekarang Zu, macam seperti biasa lah Zu.
1: Ya.
0: Kalau bawa kereta, pastikan sebelum keluar rumah, tengok rumah, pintu berkunci Zu. Apa lagi Zu selalu Zu?
1: Kalau Zu, pastikan tingkap semua tutup. Pastikan barang-barang tak tertinggal. Telefon tu yang penting.
0: Ya, lepas tu ni Zu, apa, barang-barang elektrik tu switch tutup.
1: Ya. Dan yang paling penting untuk anda semua yang sedang memandu juga, pastikan anda fokus lah dengan pemanduan.
0: Ya, kalau ngantuk tu, cari tempat sesuatu untuk apa, rehat dulu Zu kan. Cari apa, rawat dan rehat R&R sementara untuk duduk dulu, relax, minum kopi dulu, kan, basuh muka dulu, baru sambung perjalanan. Itu yang paling penting sekali.
1: Yang paling penting kita doakan agar semuanya sama sampailah ke destinasi anda, Pak An.
0: I mean, yes,
1: hari semalam kan, hari bapa, Pak An.
0: Ya Allah, semoga ini ya.
1: Semalam
0: Happy Father's Day lah.
1: Ya,
0: selamat hari bapa. Tak betul. Kepada semua yang sudah bergelar bapa. InsyaAllah. Dan juga kepada anda-anda yang on the way bergelar bapa juga.
1: Aji
0: manja kan. Kita doakan semoga dipermudahkan urusan. Selamat hari bapa sedunia semua. Kan, terima kasih lah. Sebenarnya Zu kan, lelaki ni tak bercerita Zu.
1: Aduh.
0: Kalau sudah tahu kan.
1: Okay.
0: Kalau kita cerita pasal lelaki hari bapa, sebenarnya kalau kita cakapkan lelaki ni, dia tak bercerita, dia macam lelaki ni ada ego sikit. Di mana macam kalau kata, hari bapa tak nak celebrate ke? Kebanyakan lelaki macam, tak nak.
1: Tapi dalam hati sebenarnya,
0: dalam hatinya suka.
1: Jadi,
0: I appreciate.
1: Ya, kadang-kadang ucapan pun dah cukup kan.
0: Ya, jadi kerana semua, inilah peluang yang baik kan. Kalau ada ucapan untuk hari bapa, untuk kepada bapa-bapa anda semua, boleh terus pasal kami di Konti
1: 0126030603.
0: Negeri FM ingat sampai
1: bila-bila.

0: Evo.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran Sukan RTM.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Putih-putih melati.
1: Itu dia kan negeri yang ingat. Sampai bila-bila Zul,
0: yeah.
1: Ada cerita sikit Zul. Cerita yang bagi Pak An apa orang kata tu, terharu lah. Sukalah. Okey, di mana kan Abang Bomba dapat pujian temani rider yang duduk sendirian 9 jam tepi highway Zul.
0: Ni lalu dekat FYP saya ni.
1: Lalu kan Zul?
0: Ya,
1: betul difahamkan Zul kan. Lelaki tu bersendirian di tepi lebuh raya sejak pukul 1 pagi Zul. Okey, jadi kan sekumpulan anggota Bomba telah mendapat pujian sebab membantu seorang penunggang motosikal untuk kembali berdiri selepas menghabiskan malam bersendirian di tepi lebuh raya dengan berbaring.
0: Weh, ada masalah tu.
1: Yelah tu Zul kan. Kalau kita dengar pun mungkin adalah hal-hal yang kita tak tahulah kenapa Zul kan.
0: Ya, tadi kan Pak Ayah cakap lelaki suka pendam.
1: Ya, nampak tak suka bercerita kan. Jadi dah kat sini kan sekarang. Menerusi laporan Zul kan, pegawai kanan bomba dan penyelamat iaitu Nur Azam Abdul Rahman dari Balai Meru Raya di Ipoh berkata kejadian itu berlaku pada jam 9 pagi. Okey, jadi kan pasukan bomba itu dimaklumkan tentang seorang lelaki telah duduk di tepi jalan semalam semasa mereka pulang dari operasi lain. Setiba di lokasi, anggota bomba mendapati lelaki itu duduk di sebelah motosikalnya dalam keadaan basah kuyup akibat hujan. Sedih Zul. Jadi Zul kan difahamkan dia berada di situ sejak jam 1 pagi dan kami cuba bertanya apa yang berlaku. Bomba tu cakap kan, jadi lelaki itu pada mulanya hanya mendiamkan diri dan menggigil menahan kesejukan akibat hujan. Jadi pada pihak bomba pun syak yang dia mempunyai masalah peribadi, kata Nur Azam kan. Jadi video tu berdurasi 1 minit memaparkan anggota bomba menenangkan lelaki itu telah di video TikTok kan. Lepas itulah sekali berjaya dipujuk. Akhirnya lelaki tu bangun dan pulang seperti biasa Zul untuk berbincangkan masalah peribadi tu kepada keluarga.
0: Itu
1: Zul sebenarnya yang kita fikir balik Zul kan. Kita ni memainkan peranan penting Zul dalam kita punya keliling Zul. Kawan-kawan kita.
0: Betul.
1: Kita kena tanya mereka, kita kena check.
0: Keluarga.
1: Sebab Zul kadang-kadang macam Pak cakap lah, ada individu yang tak suka berkongsi. Kita takut lah Zul.
0: Mungkin adalah yang lebih suka memendam. Kadang-kadang memendam tu boleh ganggu juga kita punya emosi, ganggu mental kita. Jadi lebih baiklah kalau ada masalah yang terlalu banyak, Pak An, carilah orang yang kita percaya untuk luar.
1: Betul kan? Yang kita selesa. Tak kisah siapa-siapa pun Zul kan. Sebab kadang-kadang kalau kita tak mulakan, contoh kalau kita tak bertanya, orang tak nak cakap. Kadang-kadang orang takut macam karang mengganggu dia pula, membebankan pula,
0: busy body pula
1: kan. Kadang-kadang kita kena mulakan juga. Kita kena mulakan peranan tu juga kan. Jadi kepada anda semua, janganlah pendam-pendam. Okey, insyaAllah setiap masalah ada jalan penyelesaiannya.
0: InsyaAllah
1: jangan risau kan. Yang penting kita kena ikhlaskan hati, kena kekal positif. Itu yang penting bagi ni.
0: Baik, apa pun kita nak ucapkan tahniah juga untuk anggota bomba yang berjaya menuju abang tadi. Baik, selepas ini kita pun nak kongsikan anda berkenaan dengan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Tapi sekejap lagi lah kita nak layan dulu persembahan Hello Saini dengan lagunya Jumpy.
1: Hanya di Radar Pagi Negeri FM. Sampai
0: bila-bila.

sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: yang ni yang belum lagi tidur sebab layan lawan FIFA 2026.
1: Kita tahu tu mesti ramai tidur tu.
2: Ada juga yang tengah buat kereta letak all time click kat phone. Saya pun pandu-pandu. Tertinjau sikit. Ada.
0: Tinjau sikit-sikit tak apa. Yeah. Kan? Intai sikit-sikit aja. Boleh lagi asalkan pemanduan tu kena fokus.
1: Betul. Okay.
0: Baik, sedikit perkongsian Pak An berkenaan dengan FIFA 2026. Hari ni kalau kita tengok kan, untuk jadual perlawanan yang dikongsikan oleh Sukan TV RTM di Instagram mereka, dah pun selesai pukul 12.30 malam nanti. Tadi. Nanti bila pula kan? Spain menentang dengan Saudi Arabia.
1: Yeah.
0: Manakala pada pukul 3 pagi Belgium menentang Iran. Dan coming soon ni kalau kita tengok akan datang ni pada hari ni juga, ada New Zealand menentang Egypt.
1: Yeah, betul tu kan. Jadi Pak nak kongsikan keputusan-keputusan yang dah berlangsung dah tu kan. Macam tadi Su kata, Spain menentang Arab Saudi. Dengan keputusan penuhnya, Spain mendalui dengan mata 4-0. Skor 4-0 tu. Dan Belgium menentang Iran seri 0-0. Dan kita tengoklah nanti macam mana New Zealand menentang dengan Egypt.
0: Kita tunggu nanti macam mana. Sesuai kami dari Negeri FM pun akan kongsikan dari semasa ke semasa berkenaan dengan FIFA 2026.
1: Betul-betul. Terus kalau lain pandang juga Zul, sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Rada Pagi.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
3: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Click. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Setiap ada kamu, mengapa jantungku

0: Awas, jangan terpedaya jadi keldai dadah. Sindiket ini menggunakan media sosial untuk menawarkan iklan kerja palsu dan tajaan perjalanan luar negara. Golongan sasaran pula mereka yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman. Upah lumayan sehingga RM10,000 termasuklah tajaan tiket penerbangan dan penginapan. Modus operandi mereka akan menyembunyikan dadah dalam bagasi, barangan peribadi, makanan, peralatan elektronik, perkhidmatan kuria atau kaedah body packing. Jenis dadah yang cuba diseludup antaranya metafetamin, ganja, ecstasy dan kokain. Destinasi utama penyeludupan pula United Kingdom, negara-negara Eropah dan negara-negara Asia Timur. Ingat, sebelum kena, jangan mudah terpedaya tawaran palsu. Segera laporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura yang makan nak buat tampi atau tu kau nak berbura kau berhenti makan kena lempar lah kolam tu kan.
2: Potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau setan tu, pun lari-lari nyuruh kau ada bantai ada potek kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?